0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tak ada yang sepertimu dari Rani Barulian, sama produser baru saja gue dari Ken di pagi hari ini menit ke 6 ya, lepas dari pukul 7 sama produser. Dan tentunya aku masih punya beberapa informasi ya sama produser yang akan aku bagikan ke kamu semuanya. Dan kali ini ada dari aktris sekaligus penyanyi yang harus membatalkan rencana konsernya nih teman produser. Kali ini ada Ayu yang terpaksa menunda gitu ya rencana konsernya di Goyang Stadium pada September 2026, dan pembatalan itu terjadi menjadi satu dari beberapa perubahan yang Ayu ambil ya terkait kegiatannya akibat kondisi kesehatan yang memburuk nih teman produser. Melalui sebuah surat yang dibagikan kepada para penggemar di platform Biris pada hari Senin lalu, Ayu mengungkapkan menghadapi situasi sulit untuk akhirnya ambil keputusan menunda rangkaian tur konsernya nih teman produser. Pembatalan agenda besar tersebut terpaksa dilakukan akibat memburuknya gejala gangguan kronis pada telinganya Ayu teman produser, yaitu disfungsi tuba Eustachius patulous ya, dan katanya juga gejala di telinganya ini selama ini tidak menentu gitu ya, kerap berubah-ubah atau kondisinya kadang membaik, kadang tiba-tiba memburuk gitu ya. Tapi belakang ini gejalanya terus terus muncul gitu ya selama beberapa hari berturut-turut, yang menyebabkan berulang kali mengalami kesulitan nih untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya saat bernyanyi. Nah, kondisi kesehatan ini yang pada akhirnya berdampak pada jadwal konser ya teman produser, begitu pula dengan jadwal peluncuran karya musik terbarunya Ayu. Meskipun proses produksi album studio keenamnya telah selesai sepenuhnya dan perilisan album tersebut dipastikan ditunda beberapa bulan mendatang. Wah, kasian ya teman produser, dan langkah penundaan ini diambil lantaran strategi promosi utama untuk album baru ini sejak awal telah dirancang ya untuk berpusat dan berjalan beriringan dengan momentum konser serta rangkaian tur domestiknya Ayu. Nah, di akhir suratnya Ayu juga menyampaikan penyesalan terdalam serta rasa terima kasih atas dukungan para penggemar setianya, dan sembari menuliskan permohonan maaf dan ungkapan cinta yang mendalam, Ayu berjanji juga akan menyuguhkan album baru yang beragam serta menyatakan tekad kuatnya untuk memulihkan diri agar bisa mengawali 2027 bersama penggemarnya. Dan hingga kini belum ada pengumuman nih teman produser atau jadwal baru yang dirilis gitu ya untuk peluncuran album serta konser terbaru Ayu nih, mau diundur sampai kapan ini belum ada tanggal pastinya juga. Nah, semoga Mbak Ayu lebih membaik ya gangguan telinganya, dan fokus dulu aja untuk pemulihan gitu ya teman produser. Semoga aja lekas pulih dan bisa rilis album baru dan juga memulai tur konsernya gitu ya, kita doain bareng-bareng. Nah, karena ngomongin Ayu, aku jadi pengen muter salah satu lagu favoritnya aku. Favoritnya aku dari Mbak Ayu ya teman produser, ada Love Wins All.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Segera download RRI Digital.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Timnas Voli Putra Indonesia atau Pro 2 resmi melakukan perubahan komposisi pemain ini menjelang bergulirnya putaran kedua turnamen CV Cup 2026 dengan memasukkan nama baru ke dalam skuad nih teman Pro 2. Outsider hitter muda potensial Luffy Febrian Nugraha ini dipastikan akan masuk untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh salah satu pilar utama ya teman Pro 2, ada Doni Haryono yang mengalami cedera. Dan pergantian ini terpaksa dilakukan ya setelah Doni di backup setelah Doni Haryono mengalami cedera serius pada bagian atas tubuhnya, dan tim medis merekomendasikan sang pemain untuk beristirahat total guna mempercepat proses penyembuhan jaringan otot yang bermasalah. Nah, kehilangan Doni tentu saja menjadi pukulan cukup telak nih bagi strategi permainan yang telah disusun oleh jajaran pelatih di bawah komando Raidel Tyran. Pengalaman internasional yang dimiliki Doni selama ini selalu menjadi tumpuan utama dalam mendulang poin di laga krusial. Meski demikian, kehadiran Luffy Febrian diharapkan mampu memberikan warna baru ya, sekaligus daya gedor segar di posisi menyerang nih teman Pro 2. Dan pemain muda milik Bodyguard Headquarter atau Bayangkara ini dikenal memiliki keunggulan pada jangkauan loncatan yang cukup tinggi. Pasukan Garuda sangat membutuhkan angin segar nih setelah dipaksa menelan pil pahit ya akibat takluk secara tragis dari Kamboja dengan skor 2-3 pada partai final leg pertama CV Cup Leg 1 di Filipina. Kini tim voli Garuda tengah menatap CV Cup Leg 2 yang akan digelar di Jakarta International Velodrome di tanggal 22 sampai dengan 26 Juli mendatang, dan Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan juga Kamboja. Kita doakan ya, semoga Doni Haryono juga segera pulih. Kemudian tim Indonesia juga bisa nih teman Pro 2 tampil lebih baik di leg kedua nanti di tanggal 22 sampai dengan 26 Juli mendatang.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Temu Pro 2 masih barengan sama Jenny di pagi hari ini ya, Temu Pro 2. Kita masih punya beberapa menit lagi untuk di segmen bagi-bagi info ya, Temu Pro 2 di pagi hari ini. Kali ini kayaknya aku masih punya satu lagi Temu Pro 2 infonya dari BTS yang memeriahkan pertunjukan baru waktu atau halftime ya pada final Piala Dunia 2026 dengan menampilkan lagu populer mereka yang berjudul Dynamite. Temu Pro 2 yang mereka beranggotakan RM, Jin, Suga dan kawan-kawan ya, ini ambil bagian dalam pertunjukan 11 menit pada halftime pertandingan final Piala Dunia yang mempertemukan tim Spanyol dengan tim Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat di hari Minggu lalu, Temu Pro 2. Menurut siaran The Hollywood Reporter, Jungkook ini membuka segmen penampilan grup dengan kemudian satu persatu anggota BTS bergabung seiring lagu nih, Temu Pro 2. RM, Jin, Suga, Jihope, Jimin, V dan juga Jungkook ini tampil mengenakan kostum berwarna merah, putih dan juga hitam. Mereka memodifikasi sebagian lirik Dynamite ini menjadi seperti King Kong Kick the Ball dan Ding Dong Call Me on My Phone, IST and Game of Football. Agar sesuai nih dengan suasana final Piala Dunia. Waduh, sampai mereka kreatif mengubah beberapa liriknya nih, Temu Pro 2 ya. Dan di baris terakhir dinyanyikan oleh V atau Kim Taehyung yang berpura-pura menendang bola ya saat membawakan bagian tersebut. Pertunjukan baru waktu Piala Dunia yang untuk pertama kalinya digelar ya oleh FIFA ini menampilkan deretan bintang dunia. Ada BTS, ada juga Madonna, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy dan banyak lagi ya, Temu Pro 2. Dan pertunjukan ini diproduksi oleh Global Citizen dengan kurasi program oleh Chris Martin dari Coldplay. Organisasi nirlaba tersebut menargetkan ya penggalangan dana hingga 100 juta dolar Amerika Serikat untuk FIFA Global Citizen Foundation Global Citizen Education Fund ya, Temu Pro 2, sorry banget belibet. Dari penjualan setiap tiket pertandingan Piala Dunia ada dana 1 dolar US ya yang disumbangkan ke organisasi tersebut, Temu Pro 2. Dan setelah tampil dalam pertunjukan paruh waktu atau halftime final Piala Dunia, BTS akan kembali ke Stadion New York, New Jersey yang biasa disebut MetLife Stadium ya, dalam rangkaian tur dunia Arirang ya pada tanggal 1 dan juga Agustus 2026 nih, Temu Pro 2. Dan tiket untuk kedua konser tersebut sudah habis terjual ya tentunya. Ya kayaknya juga kalau nggak langsung habis terjual bukan BTS gak sih, apapun dimanapun kapanpun dia konser ya, Temu Pro 2 pasti ngewar. Satu dunia juga semuanya nonton BTS gitu.

Dan berhubung kita bahas BTS ya, atau mau produce dan juga Dynamite, aku mau play nih lagunya biar kita juga semangat. Masih ada vibes-nya Piala Dunia gitu ya, atau mau produce. Dan juga nanti di pukul 8 kita bakal bergeser ya teman produe di sepeda. Selamat pagi teman produe. Nanti juga aku gak sendirian, bakal berdua ya teman produe. Nanti nantikan aja aku barengan sama siapa dan mau bahas tentang apa. Oke, tetap stay tune. Satu single dari BTS, Dynamite.

0: it is devil like oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease she's a whole different animal. Body on the hit to take a jump and I'm the why you tryna glitch.
1: Crash
0: crash crash false got me. Whole different animal.
1: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal. Different animal.
2: Solo 5,2 Pro 2 RR Madu untuk mentor terbaik kamu pada.
3: Selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Terang kompak nih.
3: Oh iya. Ulang.
2: Gimana kata kalau ulang? Iya betul. Oh, iya. Sepada.
3: Selamat pagi. Lu Vega kok.
2: Ayo Vega.
4: Nanti aku bagian teman terbaik kamu.
3: Oke. Okay. Okay. Ulang ya. 1, 2, 3. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Okay. Aduh, gimana nih pagi-pagi kabarnya?
3: Kabar baik, sedikit buruk, Kak. Aku tadi berangkat ini catokanku apa?
4: Lepas
3: itunya, kabelnya. Jadi aku ini kesetrum.
2: Wow.
3: Iya, terus aku buru-buru kesininya, OTW-nya, makanya mepet banget datangnya.
2: Kesetrum,
3: sedikit kesetrum, sedikit kaget.
2: Ada aja ya tragedi pagi hari ini ya. Iya. Untung kamu tidak kenapa-kenapa ya, Jo.
3: Iya.
2: Oke, teman Pro 2 di pagi hari ini yang penuh semangat ya.
3: Iya.
2: Aku barengan sama siapa?
4: Aku Vega.
3: Vega dan aku Jonathan.
2: Siap. Hari ini pagi ini kita bertiga nih teman Pro 2 bakal seru-seruan bahas apa?
4: Bahas apa ini?
3: Bahas apa ya, fenomena kali ya Kak, biar sedikit semangat.
2: Iya.
3: Fenomena apa Vega kalau boleh tahu?
4: Fenomena UFO nih teman-teman, teman-teman Pro 2. Kira-kira ini bener apa enggak ya ada fenomena UFO di Indonesia? Gitu.
3: Mitos atau fakta gitu kali ya?
2: Iya. Kalau menurut kamu sendiri sebenarnya UFO ini mitos atau fakta?
3: Kalau aku sih enggak ini ya Kak, antara percaya sama gak percaya gitu loh. Soalnya kan kalau orang bilang kayak UFO itu alien gitu ya. Mikirnya mungkin orang-orang pikir gitu ya. Aku mikirnya juga gitu, UFO itu alien. Tapi ternyata UFO ini tuh belum benda apa ya, benda di luar angkasa yang belum diidentifikasi gitu Pak. Jadi sebenarnya UFO ini apa, nanti mungkin kita akan bahas gitu kali ya.
2: Betul. Kalau misalnya gitu ya, tiba-tiba malam-malam gitu ya, ada yang lihat cahaya aneh gitu ya melintas di langit ya, mungkin reaksi pertama kamu nih langsung ngerekam, kabur, atau malah mikir jangan-jangan alien lagi liburan ke bumi gitu.
4: Pasti ya, pasti kalau aku Kak langsung update story, guys, ini nih ada UFO gitu ke bumi gitu. Ini kayak kan aneh gitu nih.
3: Iya. Sama sih. Langsung terus aku live-in mungkin. Live terus ada UFO
2: aduh,
3: gitu.
2: Memang
4: langsung
2: ya.
4: Live TikTok nih ya.
3: UFO jatuh di Madiun.
2: Gen Z ini. Gak abdal kalau gak live gitu ya.
3: Iya.
2: Nah sebenarnya UFO ini cuma istilah buat benda yang kata Jonathan tadi ya, yang kayak tadi ya terbang tapi belum diketahui gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi bukan otomatis kayak di yang Jonathan bilang tadi pesawat alien gitu ya. Bisa aja ternyata apa?
4: Drone mungkin atau
2: bisa jadi
4: satelit atau balon cuaca atau bahkan tuh pantulan cahaya gitu Kak yang tiba-tiba kayak terlihat melintas di langit gitu. Jadi kalau orang nggak tahu kan kayak ih apa itu gitu.
3: Iya
2: benar
3: itu aku banget sih. Itu apa, kaget
2: betul. Apalagi sekarang video viral nih gampang banget gitu ya di media sosial. Iya. Nih dikit-dikit udah viral gitu ya. Dan kayak meyakinkan tapi ternyata setelah dicek cuman editan atau cuman AI gitu.
3: Iya.
2: Dijamin yang serba canggih ini nih teman Pro 2. Nah makanya ya teman Pro 2 rasa penasaran tuh boleh banget ya.
3: Iya. Boleh sih kak.
4: Boleh,
3: tapi jangan 100% percaya gitu.
2: Betul.
3: Kalau sekarang kan apalagi kan generasi yang agak di atas kita kan terlalu percaya gitu. Kalau misal ada UFO jatuh kita kayaknya percaya juga gitu, UFO-nya jatuh.
4: Apalagi nih kak, ini kayak di sosmed tuh banyak banget orang-orang yang tiba-tiba ngedit pakai AI itu kayak beneran gitu. Kan jadinya kayak kelihatan ih beneran ini gitu. Soalnya ada videonya gitu. Padahal pakai AI.
2: Itu ya, tapi sekarang ini kayak semakin banyaknya konten-konten AI, kadang kita tuh juga udah ngenalin gitu loh, kayak ih ini AI, kelihatan banget AI-nya AI banget gitu.
3: AI bang.
2: Tapi out of the konteks kita tentang UFO ya, aku mau kayak mengeluhkan keluh kesah. Kamu tau gak banner-banner yang punya UMKM sekarang yang rame banget itu? Kayak itu semakin apa ya, kenapa sih harus sebanyak AI gitu?
3: Iya, kesel sih juga kadang kayak
2: betul. Terlalu rame gak sih?
3: Iya, terlalu AI AI gitu.
2: Pasti di jalan kayak kita AI gitu.
3: Soalnya kelihatan kan kak bedanya AI sama enggak gitu.
2: Betul. Nah ya itu ya, semoga aja jadi filter juga ya buat kita untuk konten-konten yang apakah itu beneran atau itu cuman editan atau rekayasa atau AI gitu teman produen. Nah nanti kita juga bakal bahas-bahas lebih lanjut gitu ya teman produen, barengan sama Vega dan juga Joe. Buat kami yang mau gabung boleh banget ke 0811-369-7755 atau ke Instagram. Instagramnya apa?
3: RRI Pro 2 duanya angka Madiun.
2: Oke, masih nge-lag nih teman Pro 2. Boleh komen-komen di situ ya. Aku juga udah posting pertanyaan yang kamu bisa nimbrung. Nanti kita diskusi bareng-bareng tentunya. So, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Oh iya, Lumo Pro 2 masih di Spada.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Ayo Vega, apakah kamu masih ngantuk?
2: Dikit nih kak ngantuknya.
0: Waduh, padahal udah gak ada bola loh ini, kamu masih begadang aja. Oke, Lumo Pro 2, kita masih dalam pembahasan terkait dengan UFO ya.
1: Iya.
0: Tapi kalian penasaran gak sih kenapa perbincangan tentang UFO ini selalu dibahas-bahas terus gitu ya, gak pernah bosen gitu buat ngebahas terkait dengan UFO.
2: Mungkin karena ini sih kak, kelihatan kayak misterius gitu. Jadi orang-orang udah kepo nih gitu. Kan biasanya manusia-manusia seperti aku nih kan suka sama hal-hal yang baru gitu, yang belum dijelaskan gitu.
1: Iya, kayaknya memang dari dulu ya sih manusia kan suka sama yang sesuatu yang bikin mikir gitu. Apalagi netizen plus 62 ini gitu. Mulai dari kayak cerita hantu deh, kan apa orang-orang kan juga suka gitu. Terus sampai sekarang kan UFO masih juga jadi bahan obrolan gitu.
0: Oke, iya sih. Benar juga sih. Sekarang pun ilmuwan ini juga masih terus melakukan penelitian gitu ya, apakah benar nih ada kehidupan selain di bumi atau enggak gitu.
2: Sampai ini kak ya, menariknya barusan tuh di Indonesia tuh ngeluarin film itu judulnya Fofo. Itu katanya ada alien yang jatuh di Madura.
1: Teh sate gitu, aliennya jualan sate.
0: Iya, aku tahu-tahu. Itu yang siapa tuh yang main? Aduh lupa lagi namanya.
2: Komedian itu kak, ada komedian.
0: Iya komedian itu. Pokoknya aku juga udah melihat trailernya juga. Tapi aku kurang tertarik.
1: Jujur. Kenapa kak? Oh Bayus kakak. Pemainnya Bayus kak.
0: Ada juga siapa?
1: Dono Pradana.
0: Iya. Yang pemain utamanya tuh. Sebutin lagi dong.
1: Tokoh utamanya adalah Muslim yang diperankan Tretan Muslim.
0: Tretan Muslim.
1: Namanya Muslim.
0: Tretan Muslim.
1: Udah aku baca soalnya kayak Muslim gitu. Ternyata namanya Muslim.
0: Iya, namanya dia komedian. Namanya Tretan Muslim. Iya, itu tapi setelah aku menonton gitu ya trailernya, yang sangat disayangkan adalah pengisi suaranya Fofo itu, itu tuh yang ngisi SpongeBob. Coba deh nanti kalian nonton deh
2: trailernya.
1: Jadi kurang kena soalnya, gitu ya kak?
0: Iya, karena pasti pikiran kita mengarahnya kalau dia tuh SpongeBob gitu. Jadi kayak pokoknya sayang banget kayak mungkin ya opsi dipilih itu tuh ya mungkin karena emang dia pengisi suara udah berpengalaman mungkin ya, tapi kayak sudah sangat melekat dengan SpongeBob gitu. Tapi ya semoga yang nonton juga masih bisa apa ya, tidak mencampurkan gitu ya Fofo dan juga SpongeBob gitu. Tapi kalau aku sih nggak bisa.
1: Soalnya suara SpongeBob udah itu jadi melekat di telinga gitu kali.
0: Betul.
2: Udah jadi ciri khasnya si SpongeBob sendiri gitu kak. Jadinya kayak kita susah gitu. Kayak SpongeBob soalnya udah.
0: Nah katanya juga yang unik di film itu tuh aliennya gak digambarin kayak serem gitu yang menyerang bumi. Di film itu malah komedi kan ya.
1: Gitu. Biru. Dia biru. Di biru apa hijau ya? Itu
2: putih
1: kak.
2: Apa putih?
1: Oh putih.
2: Nggak tahu kak.
1: Agak buta warna ya aku. Dari biru ke putih. Jadi kayak jauh
2: ya,
1: gitu.
2: Kayaknya aku deh kak yang buta warna.
1: Kita dulu.
0: Coba betul deh nanti ya. Kita nonton ya.
2: Oh iya ternyata.
1: Apa warnanya? Hijau kan, hijau apa biru?
2: Pink nggak sih kak ini?
1: Apa pink? Malah pink.
2: Bajunya yang pink.
1: Oh bajunya yang pink. Oke baik.
0: Oke. Jadi kita tuh diajaknya ngebayangin gimana kalau suatu hari benar-benar ketemu makhluk luar angkasa gitu ya. Kalau kalian bakal gimana?
2: Ini sih kak, kalian ada macet nggak di planet?
0: Kalau misalnya di sana nggak macet kita pindah ke sana gitu.
1: Di sini udah macet soalnya. Madiun pun Madiun. Macet. Yeah.
0: Betul. Kalau apalagi malam minggu itu.
1: Wow. Yeah. Wow, macet banget.
0: Apakah kalian apa ya? Tertarik gitu untuk hidup berdampingan dengan UFO.
1: Kayaknya tertarik, iya kayaknya seru deh. Soalnya kan film-film yang sebelumnya itu ngebahas kalau UFO apa alien-alien gitu kan ngebantu gitu loh Kak. Iya kan? Kalau berdampingan sama manusia kan apa film-filmnya kan biasanya ngebahas kalau dia tuh ngebantu. Siapa tahu dia bisa ngebantuku, siapa tahu.
0: Siapa tahu bisa jadi kayak Doraemon gitu ya.
1: Oh iya.
2: Punya kantong ajaib nih.
0: Iya, jadi kalau kita butuh apa-apa tinggal minta aja. Oke, nanti kita juga masih bakal lanjut ngobrol ya teman pro duet dan juga sambil nunggu nih yang gabung-gabung ya di Instagram maupun di WhatsApp. Kalau menurut kalian nih UFO nih mitos atau fakta gitu ya. Okay. Kita tunggu jawabannya.

0: kita nomor cuma lu. Nah, kayak kita telan yang udah di-download.
1: Coba speaker.
2: Oke. Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
3: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
2: Itu, alarm bunyi.
3: Mana?
2: Tadi itu.
3: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
2: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
3: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
2: Kenapa sih?
3: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
2: Iya juga sih. Iya.
3: Kamu dengar alarmnya di mana?
2: Di store elektronik sih.
3: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
2: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi ini udah galau aja ya.
1: Tadi kayaknya ada yang request gitu, Kak.
0: Iya, tapi orangnya
1: ngilang.
0: Gak kuat pasti dia.
1: Iya, lanjut galau kayaknya itu di sana.
0: Biar teman-teman Pro 2 ikutan galau gitu ya.
1: Galau.
0: Dia menghilang.
1: Menghilang.
0: Oke, teman Pro 2, kita masih dalam pembahasan terkait dengan UFO atau alien dan kawan-kawan ya.
1: Dan teman-temannya.
0: Betul. Kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, kalau misalnya tiba-tiba gitu ya, ada benda aneh gitu ya di langit yang kayaknya memancarkan cahaya gitu ya. Kira-kira kamu tuh langsung ngapain itu mau Pro 2 ya? Mungkin kayak Joe tadi dia bakal live. Yeah,
1: bakal live.
0: Live TikTok live langsung TikTok. Ya.
1: Yeah. UFO. Hot news gitu kali ya. Hot news UFO jatuh di Madiun.
0: Waduh, langsung jadi trending topic ya.
1: Iya, akunku langsung ramai.
0: Betul.
2: Kalau aku nih kayak lihat dulu nih, Kak. Nih benernya UFO beneran atau cuma cahaya tadi atau bahkan kayak cuma satelit aja gitu.
0: Okay.
2: Yang lewat gitu tiba-tiba.
0: Emang ya, dan kadang yang kita anggap aneh ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya gitu.
1: Iya, fun fact gitu ya.
0: Kenapa pada diem?
1: Kayak masih apa, amazed gitu kali ya, Kak, sama sebenarnya UFO ini ada apa enggak sih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau apa ya, dan mungkin rasa penasaran kita itu bagus, asal jangan langsung kayak percaya gitu loh sama semua informasi yang beredar gitu ya. Karena sekarang kan ya tadi balik lagi, tadi kan AI kan udah menjalar gitu ya ke siapa saja kan bisa melihat gitu. Jadi bikin video yang kelihatan nyata itu mungkin gampang banget gitu, tinggal bikin prompt terus kirim ke AI langsung jadi. Tapi kalau semisal UFO ini tuh ya kita harus pintar-pintar lah, apa ya, masa sih UFO langsung jatuh gitu aja, kan nggak mungkin juga gitu ya, Kak. Mungkin juga ada penjelasan ilmiahnya seperti Kak Anjani bilang tadi ya, gitu.
0: Betul.
1: Gimana, Vega?
2: Jadi nih, Kak, nih ada teman-teman Pro 2 yang udah gabung di Instagram nih, tanggapan dari LiQ23. Mitos, Kak, izin request lagu Cegil Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Taqiyah.
0: Oke. Nanti aku play.
2: Ada lagi, Kak, dari It's
0: ada
2: Me
0: siapa?
2: Mitos request Sumpah Mati Celina Grech, Kak. Pada request lagu nih, Kak. Jadinya secara lagi dari Dia Afsa. Secara logika alam semesta sangat luas. Jadi menurutku nyata sih, Kak, gitu. Request merindu lagi Mesahira, Kak, gitu. Terus ada lagi, Kak. Banyak nih, Kak. Tanggapan dari Arah dan mitos deh kayaknya. Request Cegil Nabila Taqiyah, Kak. Makasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Jadi ada yang mitos, ada yang percaya juga ya, teman-teman berdua. Jadi memang ya betul, alam semesta kan luas ya. Jadi bukan tidak mungkin di sana, di luar sana banyak juga benda-benda atau mungkin makhluk hidup yang kita juga belum mengenal gitu ya. Jadi ya itulah kebesaran Tuhan ya,
1: kebesaran
0: yang punya kuasa untuk menciptakan beragam makhluk yang ada di dunia ini ya.
1: Ya, tapi Kak Anjani ya, sedikit menyela. Kalau menurut sudut pandang ilmiah sendiri, UFO itu bukan berarti pesawat alien.
0: Oke.
1: Ya, jadi bahkan sekarang pun istilah yang lebih sering dipakai oleh badan antariksa seperti NASA dan pemerintah Amerika Serikat adalah UAP atau Unidentified anomalous fenomena atau fenomena anomali tak teridentifikasi. Secara ilmiah penjelasannya seperti ini, teman-teman Pro 2. UFO adalah objek atau fenomena di langit yang belum berhasil diidentifikasi pada saat diamati. Kata belum teridentifikasi ini sendiri bukan berarti berasal dari makhluk luar angkasa, melainkan identitasnya belum diketahui saat itu.
0: Jadi memang ini pun dari NASA-nya juga masih belum apa ya? Ini sebenarnya apa
1: belum
0: tuh
1: ditemukan belum gitu, bukti belum yang fix gitu menunjukkan ya? UAP berasal dari makhluk luar angkasa betul. Gitu.
0: Jadi memang masih apa ya, tanda tanya ya. Bahkan ilmuwan pun masih terus meneliti gitu ya, teman-teman Produwe. Jadi mau mitos atau itu fakta, yaitu tergantung kepercayaan masing-masing ya. Jadi yang penting kalau misalnya ketemu video atau apapun itu tadi ya, jangan langsung percaya ya. Itu adalah kuncinya. Okay, kita play dulu kali ya yang requestannya teman-teman Pro 2 tadi, karena banyak semoga aja nutut waktunya.
1: Amin.
0: Kita play dulu deh dari Nabila Takiyah, ada Cegil atau Cewek Gila.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: aduh rindu sama siapa nih?
1: Merindukannya.
0: Sik. Aku merindukan duit sih.
1: Kalau aku merindukan sarapan.
0: Aduh. Itu jadi juga salah satu, tapi ini udah tanggal 21 ya.
1: Oh iya. Iya sih, Kak.
0: Sudah harus mengirit-ngirit.
1: Mengirit-ngirit. Udah
0: mana
1: di ujung
0: gitu. Tanggalannya sampai 31 lagi.
1: Oh iya.
0: Iya. Jadi tanggal satunya mundur sehari. Padahal juga enggak ya. Oke, di penghujung iya. Penghujung apa nih?
1: Penghujung segmen. Penghujung tanggal. Penghujung hari.
0: Oke, dari pembahasan kita tentang UFO dan UFO. Alien tadi yeah. Ya teman Pro 2 tentunya yang perlu di highlight adalah jangan asal percaya gitu. Betul. Ya teman Pro 2 sama konten-konten yang belum tentu benar terkait dengan
1: UFO
0: karena dari NASA-nya pun mereka yang meneliti dan lain sebagainya aja belum mengfikskan gitu ya, mengkonfirmasi ini sebenarnya apa gitu. Jadi kalau ya kita ngelangkahin mereka nggak sih? Siapa kita gitu ya? Ilmu juga cetak banget.
1: Kekuatan netizen plus 62 gitu.
0: Oke, betul. Dan bukan tidak mungkin ya kalau misalnya suatu hari nanti akan ada apa ya penemuan-penemuan baru gitu ya terkait dengan UFO ini.
1: Tapi akan mungkin terjadi sih Kak. Soalnya kan ya NASA kan masih kayak apa ya canggih gitu loh Kak. Setiap harinya mungkin masih tetap mencari tahu gitu keberadaan UFO ini apakah benar
0: punya
1: atau
0: inovasi-inovasi terbaru gitu ya untuk mendefinisikan gitu ya. Ini sebenarnya tuh apa gitu teman Pro 2. Ya sebelum itu dideklarasikan ya sama mereka, kita hanya bisa meyakini emang ada atau enggak gitu ya. Tergantung kepercayaan masing-masing gitu. Oke, thank you ya yang sudah gabung. Tadi masih ada lagi enggak ya Vega?
2: Masih ada sih Kak, ini
0: banyak. Oke, boleh, boleh. Bacain.
2: Ya, dari Cruzei mitos request sumpah mati.
0: Oke, tadi sudah diputar ya sumpah matinya.
2: Iya Kak. Terus ada dari Nilani mitos ini lagi request sumpah mati lagi Kak.
0: Thank you. Sudah diputar ya.
2: Ada lagi Kak dari Inlu 1 gitu. Mitos karena manusia sebaik-baik penciptaan gitu. Request Fajar Nur. Salah apa aku? Makasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, kamu enggak salah apa-apa kok.
1: Iya. Enggak salah kok.
2: Dari
0: Ada lagi.
2: Soon.
1: Oh iya. Aja, ya. Gimana gitu?
2: Alien mungkin ada, tapi mereka juga kayaknya ogah main ke bumi lihat drama kita gitu.
0: Betul, apalagi ke Indonesia lebih tepatnya. Iya. Pasti malas banget.
1: Malas banget.
0: Orang Indonesia mah korup semua gitu. Alien juga malas ke sini.
1: Iya.
0: Gitu, Oke, sudah kah Vega?
2: Sudah Kak.
0: Oke. Ini di WhatsApp juga ada dari Awi Mukminin katanya mitos gitu. Ya balik lagi ya, ini kepercayaan masing-masing. Betul. Ya teman Pro 2. Dan tentunya makasih banget ya udah gabung.
1: Iya.
0: Yang sudah meramaikan sepeda kali ini. Thank you banget buat Vega dan juga buat Joe yang nemenin aku di pagi hari ini.
1: Sama-sama Kak.
0: Kita puterin yang belum terputar ya.
1: Masih banyak gitu lagu yang belum terputar.
0: Dari Fajar Nur teman Pro 2. Tentunya besok kita masih berjumpa lagi di sepeda ya.
1: Iya.
0: Dan setelah ini juga bakal dilanjutin di sepeda barengan sama Metoru dengan tema-tema yang menarik juga teman Pro 2. Oke. Kita bertiga pamit ya.
1: Iya.
0: Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih?

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Yeay, Metro kembali lagi di ruang dengar kamu ya. Di Sepada sesi Bram edisi 21 Juli 2026 ya. Ini tadi ada yang gerak-gerak ya, teman Pro 2. Di PC Mitoru ini ada yang menggerakkan nih ya. Dari luar siapa ya yang menggerakkan? Udah, lupain aja ya. Ya, kita masih ada beberapa ini ya, vibes Piala Dunia ya, teman Pro 2. Jadi beberapa laman beberapa beranda media sosial kita memang masih dihujani dengan kemenangan Spanyol di Piala Dunia tahun ini ya, teman Bro 2. Dan tidak dipungkiri banyak banget yang bisa kita ambil nilainya dari event Piala Dunia 2026 ini ya, teman Bro 2. Termasuknya di dalam kaitannya dengan moderasi beragama ya, teman Bro 2. Karena dari lapangan hijau ini ya, bisa dipandang beberapa nilai-nilai, termasuk nilai kemanusiaannya nih, teman Bro 2. Kayak yang dibawakan Lamine Yamal ya, teman Bro 2. Begitu menyuarakan saudara kita Palestina dengan lantang ya, teman Pro 2. Meskipun banyak negara yang tidak pro dengan Palestina ya, tapi masih bisa saling berkolaborasi ya di ajang Piala Dunia ini untuk mensukseskan event

bola yang cukup bergengsi ini ya teman berdua, dan tetap mengikuti turnamen gitu ya, dengan harapannya sih dengan baik ya teman berdua. Nggak tahu nantinya, kemarin itu ada beberapa hal yang terjadi, semoga yang jelek-jeleknya bisa terhempas ya, dan kita bisa meneruskan hal-hal baik gitu ya, fair play, sportivitas yang dijunjung tinggi. Hari ini yang bakal kita bahas adalah dari lapangan hijau menuju nilai kemanusiaan ya teman berdua. Tadi Metorus sudah sempat singgung ya di awal tadi, yang mana di sini terdapat banyak hal dari event Piala Dunia 2026. Nanti kita coba bahas apa aja selain yang tadi sudah Metorus spill tentang solidaritas untuk teman-teman dan saudara kita di Palestina. Nanti masih banyak yang bakal kita obrolin lagi ya teman berdua. Kamu boleh join di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRIPRO2 Madiun 2-nya angka. Metode tungguin. Masih dipakai ini ya PC-nya. Tolong, saya mau pindah dulu nih ya. Dadah, stay tune teman berdua. Astagfirullah, mouse-nya.

0: Eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Muasal eskalator sudah pasti menyebut nama Jesse Wilfred Reno, pakar dari Amerika Serikat pada abad ke-19. Sementara di Indonesia, eskalator pertama terletak di Mall Sarinah Jakarta. Ternyata, pihak pengelola masih mempertahankan beberapa memori masa lalu seperti eskalator lawas yang merupakan pertama di Indonesia. Walaupun sudah beroperasi sejak tahun 1966, eskalator merek Hitachi tersebut sampai saat ini masih berfungsi dengan baik.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Balik lagi ya teman Pro 2, dis pada sesi brem ini ya, kita ngobrolin tentang Piala Dunia kemarin ya, yang memberikan kita banyak ini ya, banyak sudut pandang baru, pembelajaran baru gitu ya. Nah, apa aja sih pelajaran yang bisa diambil atau dipetik di Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2? Salah satunya yang datang dari kayak pelanggaran-pelanggarannya itu loh teman Pro 2. Kemarin kan ada ya beberapa hal yang mencengangkan gitu ya. Yang di sini FIFA ya diminta tegas soal aturan dan keterkaitannya dengan fair play ya teman Pro 2. Jadi ada kontroversi yang cukup besar nih di sepanjang Piala Dunia 2026 yang muncul ketika FIFA menangguhkan hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun ya, yang sebelumnya diusir keluar lapangan saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar. Namun sanksinya ya kemudian ditangguhkan selama masa percobaan 1 tahun. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau kembali kasus tersebut. Dan keputusan itu memicu berbagai kritik dari beberapa pihak ya teman Pro 2, termasuk Federasi Sepak Bola Belgia, sejumlah mantan pejabat FIFA hingga para ex-pemain. Nah, dari hal tersebut ya, diharapkan nih ke depannya FIFA bisa memastikan kembali regulasi yang lebih jelas agar kontroversi serupa tidak terulang pada Piala Dunia berikutnya ya, karena ini event yang sangat bergengsi ya, masa masih pakai cara-cara yang kotor untuk menang gitu ya teman Pro 2. Jangan ya, kita harus usahakan fair play gitu. FIFA tolong ini di calling nih sama teman-teman ya, supaya bisa lebih jelas lagi nih regulasinya ya. Tadi udah ada yang gabung teman Pro 2, minta Ruh bacain dulu ya, dari Afif Mukminin nih ya Sumenep, yang bilang timnya gak lolos nih Piala Dunia cuma sampai 16 besar ya. Tim favoritnya adalah Timnas Brazil. Oke, Brazil biasanya langganan ya Brazil ya, tapi kali ini Brazil harus istirahat dulu sampai 16 besar gitu. Gak apa-apa Afif ya, semoga bisa dapat generasi baru nih ya tim Brazilnya nanti, supaya bisa jadi salah satu pemenang di Piala Dunia selanjutnya. Katanya ada striker Vini Junior dari Real Madrid, terus gelandangnya Lucas Paqueta dari Serie A Brazil ya. Terus ada siapa nih? Flamengo ya, backnya Marquinhos, Gabriel, dan kipernya Alisson Becker dari klub Liga Inggris Liverpool. Ditambahin penyerang mudanya Endrick dari Real Madrid. Aduh. Ini nama-namanya cukup asing ya bagi telinga-telinga yang tidak paham bola seperti Metoro nih. Tapi semoga ini bisa jadi wawasan juga ya buat teman-teman Pro 2. Kalau ada loh pemain-pemain yang gak harus dengan apa ya, spotlight tertentu gitu ya teman Pro 2, ada pemain-pemain bagus lainnya juga yang bisa kita highlight gitu. Masih ada informasi lain teman Pro 2 tentang obrolan seputar lingkungan hijau, lapangan hijau ke arah nilai-nilai kemanusiaan ya, nanti Metoro bakal kasih tahu lagi. Stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Kita bahas lagi ya teman Pro 2 terkait hal-hal yang bisa kita petik dari Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Dan Spanyol berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Di balik kemenangan itu ya teman Pro 2, ada hal yang jauh lebih berharga daripada piala yang diangkat ya. Karena ada tuh Viti yang berseliweran piala dunia ya, trofinya itu kemarin di bawahnya pakai plastik putih ya, kantong plastik putih. Jadi kayak ini ada harganya enggak sih gitu ya. Ternyata ada hal yang lebih berharga lagi gitu ya yang bisa kita petik dari Piala Dunia 2026, yaitu teladan mulia dari seorang pemuda bernama Lamine Yamal ya. Di usianya yang sangat masih muda ya, 19 tahun, yang memberikan pelajaran hidup yang patut kita renungkan bersama. Apa itu? Yang pertama ada doa, ikhtiar, dan kepasrahan ya teman Pro 2. Lamine Yamal mengajarkan hal yang indah. Ia memulai setiap langkah dengan doa. Sebelum melangkah ke lapangan nih ya, menengadahkan tangan gitu ya. Ini sebagai simbol biasanya umat muslim ya, umat beragama muslim gitu ya. Cara berdoanya kan dengan menengadahkan tangan ya teman Pro 2. Dan ini juga dilakukan Lamine Yamal, siapa ya manggilnya? Dan ia menundukkan kepala dan memohon kekuatan, juga pertolongan kepada Allah. Dan ketika peluit akhir berbunyi, kemenangan maupun sebaliknya gitu ya, ia pun menutupnya dengan doa, bersujud, bersyukur, dan intinya diusahakan untuk mengembalikan semua hal kepada Sang Pencipta.

di dalam prosesinya ya teman berdoa. Jadi sebelum dan sesudah kan berdoa juga. Nah, di dalam prosesnya ya di lapangan itu di 90 menitnya itu gitu ya. Digunakan dengan untuk berikhtiar ya. Karena doanya udah di awal dan di akhir gitu ya. Ikhtiarnya juga perlu dikuatkan, digencarkan gitu ya, dengan mungkin bisa berlari dengan sekuat tenaga ya, tentunya berjuang tanpa menyerah, gak pernah mengenal lelah gitu ya, untuk memberikan yang terbaik bagi timnya. Gak boleh sombong, gak boleh mengeluh gitu ya, tekun, dan tentunya rendah hati ya teman pro 2. Kerendahan hati itu juga bisa membangun beberapa pemain untuk bisa lebih sportif dalam bermain ya dan bertanding ya tentunya teman pro 2. Di sini pemain muda tersebut juga bisa memberikan kita nilai-nilai atau sudut pandang yang bisa menyadarkan kita ya tentunya teman pro 2, bahwa apa yang kita peroleh di tangan gitu ya, apapun yang ada di lingkungan kita yang kita inginkan gitu ya, itu sebenarnya lebih biasa gitu daripada apa yang ada di sisi Tuhan kita gitu, di sisi Allah ya teman pro 2. Jadi perjuangan itu memang harus di ini ya, perjuangan itu memang harus tetap kayak diniatkan, ditekadkan gitu ya teman berdua. Tapi juga berserah diri itu termasuk dari salah satu bagaimana kita berjuang. Karena kalau misalnya cuman pakai ego doang, terus dinaik, egonya makin naik itu tensinya juga ikut naik. Nah, kalau kita bisa untuk melepaskan, merelakan, ya insya Allah bakal ada kabar baik selanjutnya. Paling enggak kita melepaskan semua hal itu dengan legowo. Yang kedua, ada kemenangan yang membawa kemanusiaan. Yang sempat Metro spill di awal ya teman bro 2, bahwa sepak bola itu enggak cuman tentang kemenangan di lapangan, enggak tentang angkat trofi doang gitu ya, tapi tentang nilai kemanusiaan. Suara untuk perdamaian akan selalu lebih kuat daripada suara kebencian ya teman bro 2. Nah, di sini di lapangan hijau ya, mereka belajar tentang persatuan ya, di mana dunia berharap Palestina ya yang dilakukan Lamine Yamal ini ya mendapatkan, Palestina mendapatkan kedamaian, keadilan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik ya. Doa dari penjuru dunia itu menggema ya. Ini mungkin yang jadi salah satu aspek kenapa Spanyol juga masih bisa untuk berjuang ya di akhir-akhir babak final kemarin, karena kan dapat poinnya di akhir-akhir toh. Jadi mungkin juga karena doa dari teman-teman di luar sana juga berperang di langit kita, di langit gitu ya teman pro 2. Nah, ini juga menjadi renungan untuk kita semua ya teman pro 2, supaya kita bisa mengambil teladan dari Lamine Yamal ini ya. Ketika doa yang tulus bertemu dengan ikhtiar yang gigih, dan ketika kemenangan tetap disertai kasih sayang kepada sesama, maka itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Theo ya, apa harapan terbesar terhadap generasi muda, khususnya bagaimana mereka dapat menyeimbangkan ambisi pribadi dengan rasa cinta kasih antar sesama manusia. Nah, itu bisa jadi jawaban juga ya Theo ya, bahwa kita juga perlu sportif, kita perlu berusaha, dan ya tentunya pantang menyerah ya, tapi juga jangan lupa untuk bisa kembali kepada Tuhan kita gitu ya. Jadi apapun hasilnya kita berserah diri, bukan menyerah ya teman bro 2, tapi berserah diri, dimana kita harus berjuang dulu gitu ya, berdoa dan berjuang terlebih dahulu, kemudian untuk hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha
agung, yang maha memberi, yang maha segalanya gitu ya teman bro dua. Nah itu juga yang menutup perjumpaan kita hari ini ya teman bro dua, di pada sesi brem. Oke, tadi terima kasih ya. Oke, ini Afif menanggapi ya teman bro dua, cara pengucapan Lamin kalau nama lengkapnya pakai huruf E, Lamin Yamal Nasrau Ebana. Oke, siap, terima kasih ilmunya Afif. Maafkan ya teman bro dua kalau Metoru ada salah-salah penyebutan, salah-salah kata gitu, karena memang bukan membela diri ya teman bro dua. Ya ini sebagai bentuk pembelajaran juga bagi Metoru ya, sebagai generasi muda harus lebih up to date dengan cara penyebutan atau cara memanggil seseorang gitu ya teman bro dua. Dah, ini juga jadi bagian penutup ya perjumpaan kita pada pagi hari ini teman bro dua. Terima kasih sudah bergabung ya buat teman-teman. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Metoru mau pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mencatat penyaluran rumah subsidi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga pertengahan Juli 2026, melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP telah melampaui 102.900 unit. Menteri PKP Marwarur Sirait mengaku optimistis pada target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi sepanjang 2026 dapat tercapai. Menurutnya, peningkatan tersebut didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta komitmen BP Tapera menjalankan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Peresmian kantor baru BP Tapera dilakukan untuk memperkuat pelayanan pembiayaan perumahan dan pendukung program 3 juta rumah. Kantor tersebut juga menjadi pusat koordinasi strategis, administrasi, serta pengelolaan sistem pembiayaan perumahan nasional. Beralih di berita berikutnya. BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih mencukupi untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut ketersediaan biosolar, minyak tanah, dan pertalite tetap aman untuk disalurkan. Wahyudi menjelaskan antrean panjang dipengaruhi perubahan pola pembelian dari BBM non-subsidi menuju BBM subsidi masyarakat. Menurutnya, perpindahan pembelian tersebut diizinkan sesuai ketentuan, namun meningkatkan antrean di berbagai wilayah distribusi. Ia mengatakan antrean paling banyak terjadi pada jalur logistik Trans Sumatera serta kawasan dengan mobilitas kendaraan tinggi. BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga terus berupaya maksimal menyediakan BBM di seluruh SPBU melalui normalisasi distribusi. Aku Raden. Kamu bisa dapatkan informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Jangan paksa rindu, beda ya dari Fans Seventeen nomor 2 mengawali perjumpaan kita di Hitlist Indonesia di siang hari ini, teman Pro 2. Baru juga aku opening nih, udah beberapa yang masuk di WhatsApp nih teman Pro 2. Aku tungguin agak banyakan dulu ya. Baru nanti aku baca-bacain requestan dari kamu teman Pro 2. Dan tentunya aku pasti temenin kamu di Hitlist Indonesia ini teman Pro 2 satu jam ke depan. Aku bakal play lagu-lagu dari musisi Indonesia yang baru-baru pokoknya ya. Ada Kenris, ada Roni Parulian juga ya, ada Anet, ada Liodra, banyak pokoknya teman Pro 2, pokoknya stay tune aja. Dan buat kamu yang mau request juga boleh ya ke 0811-369-7755. Dan tentunya teman Pro 2, jangan lupa buat dengerin kita di streaming rri.co.id ataupun kamu bisa streaming di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2, semuanya gratis, bisa kamu download di smartphone kamu. Okay, next ada satu single juga nih teman Pro 2, ada Liodra yang berkolaborasi sama Amora Lemos, adanya Mimi Kade ya teman Pro 2. Ini langsung collab-nya sama Liodra. Wow. Seperti apa lagunya gitu ya teman Pro 2. Jujur aku juga baru mau dengerin. Ini juga baru masuk ya beberapa hari yang lalu teman Pro 2. So, kita coba dengerin dulu kolaborasi terbaru dari Liodra featuring Amora Lemos.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

semesta dari Ken Ristumo Pro 2. Baru saja aku hadirkan ya di siang hari ini. Tentunya ini juga lagunya baru ya Tumo Pro 2, baru rilis di bulan Juni yang lalu ya, sebulanan lah ya. Di 12 Juni 2026 ya Tumo Pro 2, single terbaru ini yang didistribusikan tentunya oleh Universal Music Indonesia. Dan ini tuh ciptaannya Randy Pandugo ternyata Tumo Pro 2, dan kini juga sudah dirilis ya, dan bisa kamu dengerin dan juga kamu request di Pro 2 tentunya. Dan ini single ke berapa ya buat Ken Ristumo Pro 2, dan tentunya juga buat para penggemarnya ini sangat-sangat dinantikan gitu ya. Karena ya apa yang dinantikan dari seorang penyanyi kalau bukan karya terbarunya gitu Tumo Pro 2. Yang pokoknya sukses terus ya untuk Ken Ris. Biar lebih sering juga rilis lagu gitu ya Tumo Pro 2. Dan di WhatsApp udah rame aja nih Tumo Pro 2. Aku bacain dari Maria Elsa nih Tumo Pro 2. Hai Kak Izin, saya Maria mau nitip salam semangat buat semangat pagi buat semua pendengar Radio Rari Madiun. Thank you banget Maria ya. Semoga sehat selalu, amin. Kamu juga, dan semangat beraktivitas. Sekalian izin request Sumpah Mati dari Selena Grace Kak, terima kasih banyak. Oke, nanti aku putarkan ya. Dari Selena ya, karena ini banyak versinya. Kemudian dari Gaby, selamat pagi Kak, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya Kak, makasih Kak. Oke Gaby, thank you. Sama-sama ya, nanti aku play abis ini ya. Kemudian ada dari Halo Morning Kak, ini Febrianti. Mau request lagu Sumpah Mati, Selena Grace dong. Salam dari warga Kalimantan. Wow, jauh juga kamu. Semangat siarannya hari ini. Oke, thank you banget kamu juga ya. Semangat menjalani hari ini. Makasih ya, Febrian.

Kemudian ada lagi teman pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada dari Firly Veronica nih. Hai Kak, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Terima kasih. Semangat terus siarannya Kakak. Oke, kamu juga semangat ya Kak untuk menjalani hari ini. Oke deh, karena banyak yang request teman pro 2, langsung aja kita play aja ya teman pro 2, Sumpah Mati dari Selena featuring Andi Rianto, spesial buat teman-teman pro 2 yang sudah request hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya.

Wells akhir zaman temu produe dari Roni Parulien. Kali ini agak beda ya lagu terbaru dari Roni temu produe, karena memang ini tuh jadi pembuka babak baru dalam perjalanan bermusiknya Roni Parulien temu produe lewat lagu Wells akhir zaman ini. Dan lagu ini juga seperti penanda transformasi gitu ya. Arah musiknya Roni ini dia mau agak berani gitu teman produe, dengan menghadirkan warna serta pendekatan yang agak berbeda nih dibandingkan karya-karya yang pernah dirilis Roni sebelumnya. Nah, perubahan tersebut juga lahir melalui proses kreatif yang matang, bukan sekedar perubahan sesaat aja nih teman produe. Nah, dalam proses penggarapan Wells akhir zaman ini, Roni juga menggandeng Petra Sihombing ya sebagai produsernya. Sementara itu, proses penulisan lirik juga dikerjakan bersama Randy Panduku, yang juga menghadirkan kolaborasi tiga musisi yang mengeksplorasi pendekatan kreatif yang lebih baru, lebih fresh gitu teman produe. Nah, kolaborasi tersebut ya teman produe ini juga membuka ruang baru bagi Roni Parulien nih untuk keluar dari zona nyaman, sekaligus dia ingin explore juga nih teman produe musik yang kayaknya dia akan di masa depan akan rilis singlenya yang setema, bahkan lebih berani lagi dari Wells akhir zaman yang baru dirilis ini teman produe. Lewat lagu ini juga Roni gak hanya memperkenalkan karya baru ya, tapi juga menunjukkan gitu ya arah baru dalam perjalanan karir musiknya. Nah, dengan eksplorasi yang lebih luas gitu ya, dan juga sentuhan kreatifnya Petra Sihombing, ada Randy Panduga juga, lagu ini jadi representasi dari transformasi musikal yang tengah dibangun Roni untuk karya-karya ke depan. Aku sih suka ya. Gimana menurut kamu teman produe lagu terbarunya Roni Parulien?

WhatsApp ya teman pro 2, masih ada dari Putri Sagita nih teman pro 2. Halo Kak Pagi, izin request lagu Hehe Sabrina Leonor ya, terima kasih. Oke. Haha, dari Sabrina Leonor ya, akan aku putarkan ya. Thank you sudah request dan sudah gabung. Kemudian dari Nailul ya, dari Berbinar juga mau request lagu Hehe by Sabrina Leonor. Thank you. Oke, bis ini ya. Ada lagi teman pro 2 dari Mina C. Aduh, bacanya gimana nih? Minas atau Mina C, Mina C. Itulah ya pokoknya. Hai kakak, salam kenal, aku Mina C dari Kalimantan ya. Semoga aja aku spellingnya gak salah ya. Aku panggilnya Mina aja ya. Dari Mina nih teman pro 2, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Oke, tadi sudah diputar ya. Semoga aja kamu dengerin ya Mina. Kan tadi kita gak bisa play dua kali. Sekalian mau titip salam nih buat Cece Elizabeth. Oke, okay, Maria, Kak Pep, Firly, Kak Dev, Kak Ami, aku kangen Paul sama kalian semuanya. Waduh, ini dapat salam nih kalian dari Mina. Aku minta maaf ya sayang-sayangku gitu. Semangat terus buat kalian semuanya. Khusus buat Maria, makasih banyak ya sayang. Kamu jangan capek-capek dan jangan sering nangis juga sih ya sayang. I love you so much. Pesan ya buat Maria nih teman pro 2. Dan juga buat kakak penyiar, semangat terus siarannya. Thank you banget, sehat dan juga bahagia selalu kakak, amin. Terima kasih banyak kakak. Thank you banget juga doanya ya. Doa baik balik ke kamu ya Mina ya. Kami minta tolong dibacain ya kak salam-salamku itu. Oke siap, terima kasih banyak kak. Love you too. Love you to the moon and back. Thank you ya Mina sudah bergabung ya. Ada dari satu lagi ya teman pro 2, dari Maria nih. Atau ini Maria yang dimaksud sama Mina tadi ya. Pagi kak, aku Maria dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor ya, mau request lagunya berjudul Haha, makasih. Oke, berhubung juga sudah banyak yang request Haha ya, harus kita putarkan ya teman pro 2. Langsung aja ya, aku play buat kamu semuanya spesial Haha dari Sabrina Leonor.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: habiskan minggu bersama ya.
1: Oke, thank you banget untuk Pro 2 yang sudah nemenin aku di siang hari ini ya, Temu Pro 2. Dan sayang banget aku harus berpamitan Temu Pro 2 karena setelah ini bakal dilanjutin sama Rere ya, Temu Pro 2 Reformananda, ya bakal temenin kamu dari jam 11 sampai dengan jam 18. Ya pastinya nanti bakal ada Muda Kreatif, ada juga Sore Ceria. Jadi banyak hal-hal seru yang akan ditemenin sama Rere Temu Pro 2. Thank you banget yang sudah ikutan request ya Temu Pro 2. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi. Tapi aku besok libur. Jadi requestnya sama yang lain ya, Temu Pro 2 pasti diputerin juga. Oke, okay, thank you semuanya. Aku Anjini pamit ya, Temu Pro 2 satu single spesial buat kamu semuanya sebagai penutup di hari ini adalah dari Vanessa Z, Menjauh. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2000.

0: 23. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, Rowan mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 subkas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Tes Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Reforman Anda Kerere di Santai Siang ya. Di frekuensi favorit kalian di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Rere ya. Nanti sampai sore ceria nanti Rere bakal nemenin kalian senang-senang bareng dengan informasi menarik dan lagu-lagu yang pastinya menyenangkan ya kalau jamnya Rere. Wihi, kiu kiu kiu. Oke, teman berdua ya, dimanapun kalian berada, tetap ini ya, ini kan weekday ya, jadi jaga semangat kalian karena hari masih panjang, weekend masih minggu ini hari weekend masih terasa panjang, jadi kumpulin semangat kalian. Oke, stay tune di 95,2.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Oke, selamat siang teman berdua ya. Balik lagi di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reforma Nanda aka Rere. Seperti biasa, di tanggal 21 Juli 2026 ini setiap pekan ya, setiap harinya kita menghadirkan cerita-cerita inspiratif dari para pelaku usaha yang berani melihat peluang dari kebutuhan masyarakat ya. Harapannya ini kisah mereka bisa menjadi penyemangat buat teman Pro 2 yang sedang merintis mimpi atau bahkan baru ingin memulai bisnis. Hahaha. Dan belakangan ini, kalau Rere lihat ya ke belakang ini, tren camping, hiking, dan aktivitas outdoor ya semakin diminati ya. Sporty, outdoor sporty gitu ya. Terutama oleh anak muda ya, yang banyak yang ingin menikmatin alam gitu ya. Healing sejenak mungkin dari rutinitas atau sekedar menghabiskan waktu bersama teman keluarga di gunung gitu ya. Dan di sisi lain kebutuhan masyarakat terhadap jasa

0: apa ya, pembangunan ya, renovasi rumah juga terus meningkat ini kalau Rere lihat tuh belakang ini. Nah ini korelasinya apa nih Kak Rere gitu ya biasanya. Nanti dulu, aku selesaiin dulu ya. Nah ini menariknya ini ada pelaku usaha yang menjalankan dua bisnis yang berbeda sekaligus, yaitu rental alat outdoor dan jasa bangun griya ya. Dua usaha ini yang sama-sama berangkat dari kemampuan dan skill juga membaca kebutuhan pasar serta membangun kepercayaan pelanggan. Dan ini bukan hal yang mudah menurut Rere ya. Ada dua hal yang kontradiksi juga, tapi kita lihat nanti. Sudah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun saat ini. Kita bakal ngobrol langsung bareng Kak Indra Subeki. Halo Kak Indra.
1: Halo, selamat Halo. Siang.
0: Selamat siang. Yes. Oke. Okay. Ini Kak Indra nanti bakal cerita perjalanan membangun usahanya ya. Tantangannya dihadapi hingga peluang bisnis yang chance yang masih terbuka lebar ya. Tentunya ada 200 pertanyaan di sini nanti.
1: Ya,
0: 200. Bercanda, Mas. Oke, buat teman Pro 2, aku langsung arahin teman Pro 2 ke YouTube-nya RRI Madiun. Langsung ketik aja RRI Madiun, pilih yang muda kreatif Pro 2 RRI Madiun. Itu udah ada, kita lagi live sekarang. Selain itu kalian juga bisa dengerin RRI melalui RRI digital ya, melalui smartphone. Yang kalian bisa dapetin di App Store maupun di Play Store. Aku gak usah lama-lama, aku langsung sapa Kak Indra Subeki ya. Selamat siang Kak Indra.
1: Selamat siang Mas.
0: Selamat siang, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Katanya aku lihat lagi sibuk banget nih.
1: Ya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Kak Indra. Aku boleh dibantu dulu berkenalan nih.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Ya perkenalkan, saya Indra Subeki. Saya asli Madiun. Lebih tepatnya Madiun sebelah barat, Jiwan.
0: Mabar, Madiun Mabar, Barat.
1: Ya, Madiun Barat.
0: Kalau ayah saya Matsel, Madiun Selatan. Oke. Dari Mabar, Madiun Barat. Terus ini jalanin bisnis apa aja nih Mas?
1: Kebetulan Alhamdulillah saya jalan dua bisnis sih yang lagi tak kerjakan. Jadi pertama itu rental outdoor bersama turunan-turunannya kan.
0: Wih, ya, rental outdoor bersama turunan-turunannya. Bersama kalau bahasa Jawanya apa ya?
1: Pritilan-pritilannya.
0: Oke, sama apa lagi Mas?
1: Terus sama jasa bangun griya. Itu jadi kita konsepnya ada renovasi, ada bangun rumah yang saya lebih concern ke gimana bangun rumah sesuai keinginan, sesuai harapan, tapi dengan budget yang minim gitu.
0: Wih, ini menarik nih, menarik juga nih. Gitu, berarti itu nyamain alat camping juga ya?
1: Ya, kalau camping kan dia rumah portable, apa griya kan rumah permanen gitu.
0: Oke,
1: berarti ada korelasinya gitu.
0: Ada dekorasinya. Oke, berarti gini. Misalnya ini teman berdua mau bangun rumah ya, bisa aja nanti sewa campingnya. Ya buat apa Kak? Buat kamu camping lah. Iya. Nanti camping seminggu rumah dibenerin.
1: Nah, gitu maksud saya. Jadi tempat penginapan sementara ya.
0: Silakan kamu ke gunung dulu. Ya. Rumah saya benerin.
1: Nah, gitu maksud saya.
0: Bisa aja nih Mas Indra nih. Ini memang ini di luar ekspektasi loh itu kan seperti itu. Oke. Ini aku mau tanya sih, awal mula terjun ini emang barengan dua bisnis ini atau gimana nih?
1: Enggak, sebelumnya kan saya kebetulan kuliah di bidang teknik sipil Mas ya.
0: Oh iya, nah, teknik sipil.
1: Ya, tapi sebelum apa kuliah itu saya suka hiking. Hiking itu hobi.
0: Oke, passion ya.
1: Passion. Saya melihat hobi. Passion atau hobi gunung itu mahal Mas.
0: Bener lagi.
1: Tasnya aja bener. Terus perjalanannya belum banyak. Okay. Peritilannya itu mahal banget. Nah, saya karena waktu
0: belum
1: itu
0: Belum jamnya.
1: Belum
0: jamnya, ya bener.
1: Dan saya jujur pengalaman hampir mati di Rinjani karena kedinginan.
0: Wow.
1: Jadi saya naik Rinjani itu cuma pakai sandal jepit waktu itu.
0: Ya ini unik juga sih.
1: Nah,
0: minus berapa kalau waktu itu?
1: Enggak minus saja sudah hampir membunuh itu. 3 derajat ingat saya Mas ya.
0: 3 derajat kena angin terus-terusan ya.
1: Dan bukan karena anginnya sebenarnya, tapi karena tidak propernya alat yang saya bawa. Waktu itu belum bertebaran alat seperti sekarang ya, karena brand waktu itu masih sangat terbatas dan adapun brand itu mahalnya luar biasa.
0: Oke, tahun berapa itu kalau boleh tahu?
1: 2014 ya, 2014.
0: Itu masih mulai ini ya.
1: Ya, belum ada TikTok FOMO sekarang belum ada.
0: Belum TikTok belum ini. Ya,
1: itu tas-tasnya tas kulkas semua besar-besar gitu.
0: Ya benar karirnya ya.
1: Ya, karirnya besar-besar.
0: Oke. Terus itu tahun 2000 berapa itu? 2014. Terus mulai sewa mulai buka jasa penyewaan atau gimana?
1: Betul, tuh? Dari situ mungkin lepas setengah tahun terus saya buka jasa itu karena di Madun belum ada ya.
0: Di tahun yang sama ya.
1: Ya, di tahun yang sama. Belum ada, terus akhirnya saya buka, ternyata banyak yang posisi seperti saya, enggak ada lah tapi pengen naik. Nah, akhirnya seperti gayung bersambut, akhirnya banyak lo langsung meledak gitu. Di 2014 sampai 2015 itu langsung peminatnya banyak.
0: Gitu. Ini ya yang mau naik gunung ya.
1: Ya.
0: Tapi 2014 itu berarti itu emang, tapi saat itu emang udah lengkap semuanya atau gimana tuh Mas?
1: Lengkap.
0: Waktu rental out order-nya
1: enggak semua dari yang minta apa tak belikan gitu.
0: Oh, investasi ya. Emang fashion kayak gitu ya.
1: Fashion ya, tapi sambil saya kerja di pabrik waktu itu.
0: Waktu itu. Oke. Keren.
1: Gitu sih.
0: Itu 2014 nih.
1: Ya.
0: Dan kalau ini mulai menekuni, mulai apa ya, bersenang-senang di Bangun Griya ini mulai
1: itu
0: kapan ini?
1: Lepas kuliah Mas, mungkin pas COVID. Saya lepas lulus itu 2019 untuk sambut COVID itu. Kan lowongan pekerjaan langsung drop COVID, itu kan
0: ya,
1: bener. Akhirnya saya freelance lah sama teman-teman, misalnya ngerjain apa, misalkan apa ya ayo dikerjain, terus misal apa itu dikerjain juga. Jadi kayak freelance itu, terus akhirnya saya pernah bangun di Sukoharjo itu satu rumah dua lantai itu, terus di beberapa tempat juga ya, juga sama teman-teman juga, tim sih lebih tepatnya gitu.
0: Oke, berarti di tahun 2019 ya itu?
1: Kalau mulainya di 2021 kan?
0: 2021, ya. Kalau Bangun Griya itu ya?
1: Ya, gitu.
0: Oke, okay. Emang passion emang diduluin ya?
1: Passionnya, dua-duanya passion.
0: Dua-duanya passion? Suka berarti dua-duanya?
1: Pusing tapi suka.
0: Pusing.
1: Okay. Sipil itu kan
0: bener
1: susah
0: lagi.
1: Mas, ya. Itu bener. Menghitung struktur, menghitung regulasinya banyak, tapi saya suka.
0: Oke, okay, tapi sering cocok sama arsitek nggak?
1: Ya itu kan sebagian dari SOP. Kalau nggak cocok ya kita berdebat sampai
0: apa, cocok lah.
1: Iya, sampai cocok sesuai user minta kan.
0: Oke. Karena ini berkaitan sama passion juga ya teman berdua. Teman berdua pasti banyak passionnya juga ini. Tapi kalau kata apa ya, quote ya. Kalau kamu capek tapi kamu seneng, kamu berada di jalan yang tepat.
1: Ya itu cocok itu.
0: Iya. Oke. Tahu itu karena passion, makanya Mas Indra Subeki memilih dua bidang usaha yang berbeda ya.
1: Iya.
0: Itu. Nah, ini tapi aku pengen penasaran sejauh ini 2014 hingga sekarang ini pelengkapan outdoor atau rental sport outdoor itu apa aja yang disewa ini? Mulai dari apa aja? Boleh diceritain nggak?
1: Oke. Untuk rental outdoor itu kan segmennya banyak Mas. Karena olahraga alam itu banyak.
0: Benar.
1: Dari mulai pendakian sendiri, terus pendakian yang lari atau trail run itu.
0: Iya, benar lagi.
1: Alat pendaki itu alat trail run, terus ada camping keluarga juga ada.
0: Oh, family gitu.
1: Ya, family camp. Terus ada susur gua kayak gitu ada juga. Jadi semua alat itu ada di tempat saya. Jadi saya ambil contoh pertama pendakian dari mulai tas, sepatu, itu ada. Terus nanti trail run juga ada. Sepatu khusus trail run ada, jaket ada, terus tasnya ada. Gitu. Nanti kalau di family camp family camp itu ada tenda glamping yang kayak rumah, ada kasur juga saya menyewakan Mas, kasur lipat.
0: Kasur lipat. Gitu.
1: Jadi tapi untuk family camp ini biasanya customer mintanya, Mas sudah di sana, sudah dibangunkan. Oke, tim meluncur, bangun, yang sewa tinggal bubuk, masak, happy sama keluarga, terus pulang. Nanti yang bongkar tim lagi.
0: Loh, gitu. Bisa kayak gitu?
1: Bisa.
0: Jadi kita misalnya berangkat nih dari rumah, kita ngontak Mas Indra nih.
1: Ya.
0: Mas Indra, Mas aku pengen ke Mongkrang nih, contoh ya, aja ya, Mongkrang ini. Aku datang sampai sana, udah ready bisa nggak ya gitu?
1: Bisa banget. Sudah banyak kok customer saya yang seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kayak di Mongkrang, di mana itu, Gini Langit kayak gitu, wes Mas tinggal masuk terus sekalian ada bakarannya, sekalian alat grillnya,
0: sekalian. Wih, bisa itu?
1: Ya, sekalian paket daging grill dan saus-sausnya itu bisa.
0: Oh, tapi itu berarti ada price list sendiri kan?
1: Ya, price listnya, banyak mas itemnya, mungkin ada 100 atau berapa itemnya.
0: Segitu. Ini menarik nih, menarik, menarik. Karena Gen Z itu sebenarnya bukan sporty ya, nomor sekian lah, kita kontennya dulu penting.
1: Betul, itu. Apa istilahnya? Kebutuhan sosmed.
0: Kebutuhan sosmed, kita ngasih makan.
1: Ngasih makan sosmed.
0: Ngasih makan story. Iya, itu dia. Gitu, tapi seru, seru, seru. Itu serunya di situ sih, apalagi bareng teman-teman kan, ya. Bisa camping gitu, terus nge-grill gitu, itu menyenangkan sih menurut Tere juga ya. Ini tapi sejauh ini pelanggan yang paling sering menggunakan jasa rental nih dari segmen seperti apa, Mas Indra?
1: Oh ya, satu lagi Mas, HT Mas, lupa saya. Ada segmen HT juga. Kalau kembali ke pertanyaan jenengan, kalau untuk yang sering itu, yang tiap minggu itu anak TikTok Mas, anak TikTok atau pendakian yang cepat gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu istilahnya TikTok, yang lagi FOMO itu. Nah itu biasanya anak SMP, SMA, anak kuliah beberapa, orang tua ada juga tapi tidak banyak. Karena itu sangat beresiko untuk orang tua yang mungkin jantungnya kurang bagus, itu sangat berbahaya untuk TikTok. Tapi untuk pendaki, pendakian itu all, apa, semua usia,
0: semua
1: itu
0: usia ada.
1: Dari
0: ada,
1: mulai ya? Yang sepuh, yang muda, yang kecil. Karena dia ada sesi istirahat, ngecamp atau tidur. Nek TikTok enggak, TikTok naik sampai puncak lawu misal, turun lagi langsung. Nah itu butuh fisik dan waktu yang luar biasa cepat.
0: Iya, karena tuh naik turun kan ya. Nah,
1: itu yang
0: langsung. Oke oke oke. Itu kalau dari outdoornya nih. Nah kalau dari jasa grianya ini, Mas Indra ini, ini jasanya meliputi apa aja nih Mas?
1: Nah kalau jasa yang gria itu banyak sih Mas, meliputi itu dari jasa desain, ada jasa,
0: desainnya juga gitu
1: ya, dari jasa gambar, terus nanti ada jasa hitung struktur juga ada.
0: Okay.
1: Kami bisa, terus jasa bangunnya pun bisa membangun apa sesuai gambarnya itu, jadi membangun rumahnya itu. Itu sih Mas.
0: Untuk, jadi kita bisa konsultasi itu ya.
1: Harus konsultasi.
0: Harus konsultasi.
1: Kalau gak gitu konsultasi ya repot nanti.
0: Repot nanti ya.
1: Tidak sepemandangan untuk apa cita-cita rumahnya gitu.
0: Oke oke. Mas, aku bisa ini Mas, pengen di sketchin candi jumlahnya 1000 gitu.
1: Wah,
0: ya.
1: Itu
0: repot itu. Oke oke oke. Nah, ini tapi kalau ngomongin ini jasa pasang gria pembangunan
1: gria,
0: bangun gria ini jadi misalnya dia custom, dari teman pro 2 nih pengen bangun rumah, Mas aku pengen rumahnya kayak gini, modelnya referensinya seperti ini, itu bisa nggak sih Mas?
1: Oh bisa Mas, bisa. Kami ada tim nanti bisa dirembukan pengennya bagaimana, dan terutama budgeting sih Mas, karena rumah kan korelasinya sama itu ya.
0: Iya, sama angka ya.
1: Angka ya, jadi nusa daripada kita mencicil rumah seumur hidup, mending kita sedikit 1 bulan atau 2 bulan berpikir, nanti hasilnya kita tidak akan rugi lama. Jadi ya kita
0: lagi
1: lebih irit daripada yang
0: lain
1: anggir. Apa anggar eksekusi gitu loh Mas.
0: Oke.
1: Yang asal eksekusi gitu.
0: Jadi dimatengin aja sekali.
1: Matengin
0: ya.
1: Aja. Matengin aja. Santai sekalian. Aja 2 bulan kita berpikir. Karena saya juga gitu Mas. Saya ada ruko di Jiwan itu 2 lantai gitu. Aku tak sketch sendiri, tak desain sendiri, tak budgetin sendiri, dan alhamdulillah ya pada kaget lo kok murah. Ya iya, kalau mau sedikit duduk berpikir ya pasti murah.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi sih, kualitasnya tetap oke kan Mas?
1: Ya bagus.
0: Bagus kan? Ya. Nah, itu biasanya kan ya, kita mostly ya kebanyakan orang-orang kan pengennya, ya aku pengennya murah nih tapi bagus gitu kan.
1: Ya betul.
0: Itu kan penuh kalkulasi juga.
1: Iya. Okay, ya okay. Repot nggak apa-apa lah, yang penting sesuai yang diimpikan.
0: Sesuai gitu. Diimpikan. Oke. Nah, ini ada nggak sih Mas? Tapi kalau aku sebelum tanya tadi yang di order di yang dibangun dia ini dulu aja deh. Ada nggak sih pengalaman unik dan lucu saat menjalankan usaha bangun dia ini?
1: Apa ya, kalau yang bangun gria itu serius ya Mas.
0: Serius.
1: Jadi lucunya paling pas interaksi sama tukang-tukang gitu yang lucu. Tapi untuk yang ke user itu kayaknya
0: semua serius.
1: Semua
0: ya?
1: Serius karena itu apa bab yang serius. Kalau yang order ini happy-happy aja.
0: Oke. Semuanya serius berarti.
1: Ya serius itu
0: kalau. Oke. Betul. Oke. Itu tapi kalau portonya dari bangun gria udah mengerjakan apa aja Mas, kalau boleh tahu Mas?
1: Ya, kami mengerjakan Kafe pernah.
0: Coffee shop, ya, ya coffee shop lah.
1: Rumah juga pernah. Kalau ruko ya saya sendiri, saya ngerjain punya saya sendiri. Itu sih mas.
0: Oke.
1: Apa pernah kami kerjakan sama tim.
0: Menarik nih. Nah ini kalau ngomongin tadi yang kembali unik sama lucu nih, pasti di order banyak ini. Apa tuh? Ceritain.
1: Salah satu mas ya. Saya kan dulu juga mainan di open trip, tapi wisata khusus itu gunung. Ya seperti biasa mas, kita naik cepret gitu ya. Itu kalau kompor kan ada tabung gas kecil itu mas.
0: Benar.
1: Itu yang tiba bukan gas mas, tapi aerosol yang pencetan. Jadi kita mau masak, loh kok pewangi yang dibawa bukan gas kaleng ya, wes akhirnya puasa.
0: Ya, itu lucu juga sih. Itu plot twist itu.
1: Iya.
0: Itu plot twist sih.
1: Jadi sampai atas pada aduh, piye iki enggak iso masak
0: bisa,
1: gitu.
0: Bisa masak ya.
1: Okay. Banyak sih mas yang lucu.
0: Kalau dari user yang menyewa ada enggak sih pengalaman lucu-lucunya nih? Kalian kan unik nih.
1: User apa mas ya, user agak kurang ini sih saya. Saya kurang apa berpengalaman.
0: Berarti ada tim sendiri ya mengatur ya.
1: Oke.
0: Mungkin ada tips dari Kak Indra nih buat pemula yang ingin coba camping atau hiking untuk pertama kalinya apa nih?
1: Tips untuk pemula yang pertama hiking atau camping, kalau hiking harus fisik mas, harus dikuatin. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya harus dikuatin. Terutama di gym mas, gym itu sangat berpengaruh. Untuk pendakian. Kalau camp mungkin ini sih mas, press listnya untuk ngecamp harus dikuatin. Nanti sampai sana ndak terbawa lan. Itu sering.
0: Apa itu?
1: Misal dia bawa deng camping kan pindah omah dan nginep sebentar gitu. Jadi di situ ada makanan, ada semua dibawa. Cepet-cepet kadang berasnya ndak dibawa lah kan repot.
0: Oke.
1: Terus apa misal bawa tenda sewa di tempat saya, mereka kan bongkar dulu di rumah biasanya. Itu dibawa semua, framenya rangkanya enggak dibawa, jadi di sana buat kerubutan toh, enggak jadi tenda. Itu banyak kayak gitu sering.
0: Ya itu unik sih itu.
1: Ya itu kayak gitu.
0: Itu unik sih itu. Oke.
1: Itu sering banget itu.
0: Jadi kalau tipsnya buat ini teman berdua yang pengen bangun rumah ini untuk pertama kalinya apa nih?
1: Pertama kalinya ya harus ini mas. Dilis saja kebutuhan rumah untuk apa gitu, itu penting mas. Nanti soalnya setiap rumah itu punya ini sendiri, siapa punya nyawa sendiri nih menurut saya.
0: Jadi
1: harus misal untuk keluarga berapa orang itu harus
0: dihitung juga,
1: dihitung itu? Juga itu tata ruangnya, karena itu kaitannya dengan efisiensi dan kenyamanan. Kalau menurut saya mungkin kalau di perumahan saya kurang suka karena template mas, jadi
0: bentukannya
1: bentukannya dan tata ruangnya template. Jadi ketika kita misal musisi tidak ada ruang untuk apa taman kecil atau ruang untuk berekspresi ya repot juga gitu misal ya, kalau musisi gitu, kalau atau apa gitu. Kalau saya, rumah saya selalu ada ruangan kosong untuk apa gambar atau untuk apa, biar
0: space kosong ya.
1: Iya, space kosong. Ada tempat kerjanya kayak gitu.
0: Oke. Mas, aku pengen bangun rumah untuk 11 keluarga gitu.
1: Nah, itu
0: rumah panjang itu, Bang. Oke.
1: Besar ini.
0: Rumah besar. Mas Indra ini masih banyak pertanyaan yang yang pengen aku tanyain bersama Mas Indra ya. Tapi kita bakal jeda sejenak untuk dengerin lagu-lagu berikut. Stay tune.

0: Oke, teman berdua kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reformanda, aka Rere ya, dan Mas Indra Suki. Halo Mas Indra, masih stay tune ya.
1: Halo Mas, masih.
0: Oke, masih. Oke, Mas Indra, aku pengen tanya nih, tapi soal dunia wirausaha ini, karena baik lagi santai siang muda kreatif kan berkaitan sama entrepreneur nih. Entrepreneur muda lah gitu.
1: Ya.
0: Tapi aku mau tanya nih, tantangan terbesarnya apa nih menjadi entrepreneur ini, yang menjalani lebih dari satu bisnis nih? Apa tuh?
1: Membaca pasar, Mas.
0: Ah, kenapa membaca pasar menjadi sebuah tantangan tuh?
1: Perubahan, ya, perubahan kebutuhan masyarakat itu cepat sekarang, Mas.
0: Oke, okay, ya, dari misal flow-nya dinamis gitu ya.
1: Iya, sangat dinamis dan itu harus kita pintar-pintar membaca. Entah itu dari ke apa itu permintaan customer, atau dari kalau dibangun kan kaitannya dengan bahan atau material, itu kaitannya dengan geopolitik internasional juga, karena ketika ada perang atau apa itu material naik, Mas.
0: Ngaruh ya itu ya.
1: Wis, itu apa sangat tuh, kompleks. Misal kalau saya di rumah sakit ya. Saya mengerjakan gas medis, Mas ya. Itu pipa tembaga itu naiknya lebih dari 40%.
0: Nah, itu repot juga. Naik itu ganti harga itu.
1: Ganti harga, betul.
0: Ganti harga
1: baru.
0: Harga baru.
1: Itu seperti itu yang waduh susah itu, Mas.
0: Oke, aku kira cuma dunia teknologi aja ya. Ternyata sampai konstruksi material juga berpengaruh ya.
1: Ya, berpengaruh. Dan itu ada regulasi baru terus. Jadi harus belajar terus.
0: Oke, gitu. Dinamisnya sebelah
1: dinamis
0: itu ya.
1: Ya.
0: Oke. Menarik. Nah, tapi kalau menurut Mas Indra ini skill apa yang paling penting dimiliki anak muda yang memulai bisnis nih di zaman sekarang ya? Ini tips dari senior ini.
1: Bukan, masih junior, masih kecil ini. Tipsnya itu apa, Mas ya? Lebih banyak membaca, Mas. Lebih banyak membaca. Jangan lupa baca berita, beritanya berita politik dan berita, ya banyak berita lah. Itu harus kita harus update terus sih, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Itu karena itu nanti menentukan pasarnya di mana, kebutuhan masyarakat di mana, dan geopolitik yang terjadi kayak apa itu. Itu sangat berpengaruh.
0: Oke. Okay. Dan baca beritanya di rri.co.id.
1: Ya, rri.co.id.
0: Jadi ya promosi di.
1: Terupdate itu.
0: Terupdate. Bisa aja, Mas. Kita nanti sampai jam 3 lah ya, Mas.
1: Waduh.
0: Oke. Oke, itu tadi ya. Berarti anak muda itu harus sering-sering membaca ya. Membaca, melihat peluang sama sedikit banyak itu. Kalau kita acu sama perpolitikan juga nggak baik sebenarnya.
1: Iya.
0: Karena yang teman-teman gini ya, sepeda sederhananya gini buat teman, perumpamanya buat teman produa nih, harga kopi yang kalian beli hari ini itu ditentukan oleh politik kalian di masa lalu.
1: Nah, itu.
0: Itu sesederhana itu. Oke, tapi aku minta aja nih, ini kan berarti kan banyak ya, Mas, market itu kan dinamisnya
1: ya.
0: Banyak cepet gitu loh
1: ya.
0: Dan bisa semua orang tuh bisa bikin jasa konstruksi, semua orang bisa mengandalkan sosial media lah, semua orang bisa membuat jasa apa rental order lah, kan banyak banget ya, Mas ya. Ini gimana cara membangun value itu, Mas? Apalagi di era media sosial seperti sekarang, kalau semua bisnis punya lini yang sama ini, gitu.
1: Ya, kalau untuk di order, Mas ya, kita harus memahami psikologi manusia sih, Mas.
0: Okay.
1: Untuk saat ini ya, saya lihat itu banyak yang stres dan putus asa,
0: benar.
1: Juga maksudnya agak
0: hopeless bahasa enaknya.
1: Ya, kita kan juga butuh stress release ya, kayak gitu.
0: Aku
1: menyediakan itu gitu.
0: Jadi kita harus membaca.
1: Ini net. Jadi setiap bisnis ada ilmunya sendiri sih ya.
0: Benar.
1: Nek di order kayak gitu. Tapi nanti nek di konstruksi itu ya, saya membaca keresahan di masyarakat. Mungkin banyak yang Gen Z kan mungkin agak berat kalau tidak ngomong rumah. Nah,
0: bener lagi.
1: Umat itu Mas Yeto.
0: Bener.
1: Terus mereka hopeless dulu, terus opo iso ya aku di rumah kayak
0: gitu
1: kan.
0: Bener.
1: Harga tanah naik terus. Material naik terus arep membangun ki piye kan gitu. Okay, tukang sopo. Nah, gitu itu serahkan pada kami aja biar kami pikirkan gitu.
0: Itu dia maksudku. Oke, okay, nah, menarik.
1: Kita sharing dulu aja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari situ itu sih Mas yang anu.
0: Oke, okay, jadi kesimpulannya ini ya.
1: Yeah.
0: Bangun kepercayaan dulu ya.
1: Bangun kepercayaan.
0: Nah, ini teman-teman misalnya pengen rental alat di Mas Indra nih, caranya gimana nih?
1: Kalau mau rental di saya bisa kunjungi TikTok atau Instagram, nanti di sana ada kontak saya, langsung aja WA, nanti tinggal WA. Tinggal keperluannya apa bisa lihat di katalog WA. Nanti tinggal ke tempat di store yang ada di Injiwan ada, di Caruban ada, nanti tinggal ambil, udah gitu aja sih Mas.
0: Okay. Ya. Ini Instagramnya namanya apa nih? Teman Pro 2 pasti main Instagram kan, kebanyakan. Ya. Gimana nih?
1: Instagramnya di Bariki Adventure.
0: Bariki Adventure. Ya. Oke, ya. Oke, Bariki Adventure. Anda enggak pakai underscore apa-apa ya?
1: Enggak, diketik aja Bariky Adventure.
0: Oke, Bariki Adventure.
1: TikTok-nya
0: oke.
1: TikTok-nya sama.
0: Ya. Oke, kalau pengen order nih.
1: Ya,
0: kalau kalau bisnis satunya nih pengen konsultasi pembangunan nih Mas, pengen bangun dapur lah, pengen apa nih? Ini kemana nih?
1: Nah, itu ke nomor WA saya saja.
0: Oke. Nah, lah. Berarti kemana itu nomor WA, di Instagram mungkin atau di mana?
1: Enggak, nah itu masih kita masih apa dari face to face sih.
0: Oh, face to face. Oke. Okay. Jadi temuin aja nanti di Bariki Adventure, siapa tahu ketemu Mas.
1: Iya. Betul.
0: Oke, okay, itu aja. Oke, okay, dan Mas Indra ini udah ada pertanyaan di YouTube-nya RRI Madiun. Mungkin aku bakal bacain satu persatu ya.
1: Boleh.
0: Semoga waktunya cukup. Ini dari akun @danauke1101. Kak, apakah bisa reparasi alat-alat order juga, Kak?
1: Apa, Mas?
0: Reparasi.
1: Oh, reparasi bisa, tapi mohon maaf karena waktunya terbatas jadinya. Bisa tapi takutnya kelamaan.
0: Ya,
1: karena untuk Agustus, untuk Juli, maaf, Juni, Juli, Agustus itu peak season-nya. Jadi tim kami
0: iya kan liburan segala macam
1: ngurusi apa kebutuhan alat kami sendiri aja kadang waktunya kurang. Ya, okay.
0: 24 kedataran jam itu. Tuh kurang.
1: Kurang.
0: Kalau bisa 25 jam.
1: Orang ya. Kita 7 orang itu kadang sakit-sakit juga saking ini flow-nya keras.
0: Flow-nya kencang lah ya.
1: Flow-nya kencang.
0: Bisa tapi
1: di lain bulan itu.
0: Karena emang kalau dipikir-pikir Juni, Juli, Agustus itu kan liburannya kan barengan ya. Dari mulai libur anak pelajar, libur mahasiswa gantian kan.
1: Libur kuliah juga.
0: Libur kuliah itu terus Agustus banyak liburnya juga. Wah, repot-repot mah. Oke. Semoga menjawab ya Kak Dana ya, dan dari Kak @agus5z nih. Jika ada kerusakan, rules-nya seperti apa Kak, dan apa aja alat-alat outdoor yang disewakan tadi? Alat-alat udah disebutin di awal ya Kak Indra ya. Ini kalau ada kerusakan nih, kayak gimana nih Kak Indra penanganannya?
1: Kalau ada kerusakan kita lihat tingkat kerusakannya dulu. Kalau misal bisa kami servis sendiri itu kadang kami kasih enggak usah diganti. Tapi kalau sudah ada penggantian spare part atau apa ya mau enggak mau kita rembukan biar enggak keberatan juga. Karena mereka camping pulangnya ben enggak overthinking, nanti nek tak apa tak cas sekian nanti overthinking, waduh duitku entek rek nggo apa dandan gitu.
0: Iya juga sih benar-benar gitu.
1: Jadi seminimal mungkin saya itu tidak mengganggu stress release mereka gitu. Jadi biar enggak tambah stres kan maksudnya.
0: Oke, okay. Get aja itu ya, stress release ya. Oke. Dan ini dari akun Aura Aira C1K nih, untuk Kak Aura ini tanya gini, untuk range harga sewanya Kak, dari mulai berapa ini?
1: Wah, kalau range harga sewa itu banyak ya, untuk alat itu mulai dari 3.000 ada sampai 275 ada ribu.
0: Dari mulai
1: 3.000 misal matras ada.
0: 3.000.
1: Ya, ada memang. Murah-murah kok Mas, enggak mahal. Jadi ya itu saya itu pengennya mereka enggak stres. Stres liris ya, enggak stres dompet gitu loh.
0: Oh, sleeping bag di sana berapa?
1: 5.000.
0: 5.000 itu bisa aku sewa taruh ke sini ya. Bercanda. Enggak jadi camping, jadi taruh ke sini. Oke. Menarik. Jadi ini dari Aurora juga tanya gini, alamatnya di mana? Terus bisa nggak sih jasa konsultasi, semisal aku mau buka pengadaan alat outdoor? Nah, katanya mau bangun bisnis outdoor nih.
1: Kalau untuk konsultasi pengadaan bisa, tapi pengadaan untuk apa dulu? Kalau misalnya untuk sekolahan bisa, tapi kalau untuk buka rental outdoor di luar Madiun enggak apa-apa. Kalau di Madiun ya nambah kompetitor. Iya. Itu tak batasin dulu kalau itu.
0: Jangan dulu. Kamu cari sendiri caranya.
1: Karena
0: rahasia dapur
1: 12
0: ya.
1: 12 tahun itu ilmunya luar biasa.
0: Oke, okay.
1: Nice-nice-nya banyak juga ya.
0: That's try. Oke, menarik. Nah, aku pengen tanya nih last session ini. Enggak kerasa kita udah cepet banget ini ngobrol ya kan?
1: Luar biasa.
0: Enggak kerasa mau 1 jam loh ini.
1: Oh iya ya, Mas.
0: Iya, cepet banget ini. Ini. Ada enggak sih target yang ingin capai Mas Indra ini apa nih ke depannya?
1: Oh, ada, Mas. Banyak targetnya itu. Saya pengen
0: yang paling gede aja ya.
1: Yang paling gede pengen punya brand outdoor sendiri ya.
0: Oke.
1: Impian konyolnya sampingnya Eiger saya. Mohon maaf tak sebutkan. saya pengen setara.
0: Oke, berarti impian itu saya sih. Itu kalau kita boleh nyebut brand ya, itu sampingnya Eiger ada Consina, ada Re, ada segala macamnya ini. Banyak banget di samping-samping jadi.
1: Ya, maksudnya jajaran yang
0: jajaran
1: nasional.
0: Itu, jajaran nasional. Oke, benar. Jajaran nasional. Nanti siapa tahu nanti bisa sampingnya apa ya kalau dari luar itu ya
1: Ada TNF,
0: TNF,
1: terus ada apa Kite, banyak
0: banget.
1: Ada Are Internasional juga ada.
0: Are Internasional, satunya The North Face.
1: Ya TNF itu tadi.
0: TNF ya, The North
1: Face. Luar biasa sih.
0: Itu targetnya ya, itu target besarnya. Ini kalau buat outdoor, kalau buat bangun griannya nih.
1: Nah, bangun gria itu saya punya impian yang sederhana, Mas. Mungkin beberapa tahun ke depan saya pengen punya formulasi rumah turbular. Jadi rumah yang mungkin enggak budget banyak.
0: Rumah turbular.
1: Dia rumah turbular itu rumah bongkar pasang, Mas. Jadi seperti puzzle, tapi juga berfungsi sebagai rumah. Jadi untuk orang-orang yang mungkin budgetnya enggak banyak, dia bisa pakai itu, enggak pusing, pengerjaannya cepat.
0: Kayak semi permanen gitu atau gimana sih?
1: Ya bisa dibilang semi permanen tapi itu berfungsi. Jadi pabrikasi terus tinggal pasang onsite gitu.
0: Kayak portable ya berarti?
1: Ya portable, lebih ke portable.
0: Oke.
1: Ya kayak tenda tapi yang buat rumah gitu.
0: Gak jauh-jauh dari itu ya?
1: Ya karena saya hobi itu.
0: Oke, last question nih. Pesannya Kak Indra buat teman berdua yang ragu atau masih takut memulai usaha. Karena entah itu takut gagal, takut nanti nggak sukses, entah nanti nggak cuan, ini apa nih?
1: Pesannya, Mas, ya. Kalau kita nggak bergerak, kita pasti mati, Mas. Tanda kutip ya. Jadi mati nggak mati ya, mending bergerak lah. Ada kemungkinan hidup kan gitu. Maksudnya ya, biaya ya. Karena kita, Indonesia itu kekurangan pengusaha, Mas. Kita kekurangan inovasi, jadi kita anak muda harus berinovasi. Entah itu sejelek apapun, penting inovasi. Dari jelek nanti diperbaiki jadi bagus, kita inovasi lagi jadi bagus, jadi banyak. Akhirnya kita jadi negara dengan entrepreneur yang besar. Akhirnya ya, seperti itu akhirnya.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Ya, pokoknya buat anak muda,
1: ojo menyerah lah.
0: Bergerak. Apapun itu bergerak. Ya. Karena Reddy juga tahu, kalau bangun usaha nggak mungkin langsung sempurna kan, benar kan Mas Indra ya?
1: Jatuh bangun.
0: Ya. Okay.
1: Bangun pun berasa kerja.
0: Bangun pun berasa kerja. Oke. Gitu. Teman berdua ya, dari obrolan siang ini bareng Mas Indra ya, kita belajar bahwa usaha itu bisa datang dari mana aja ya, peluang usaha ya, bahkan dari passion, dari hobi kita atau kemampuan yang kita miliki ya. Dan Kak Indra ini show off gitu loh bahwa dunia entrepreneur itu tidak harus selalu dimulai dari modal yang besar ya.
1: Betul.
0: Harus ada gairahnya dulu.
1: Kemauan.
0: Dan keberanian buat ngambil langkah pertama harus bagaimana, kemauan belajar juga, dan konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik ini.
1: Ya.
0: Seperti stress release tadi, itu pelayanan terbaik sih itu.
1: Oke.
0: Dan di era digital ini pelaku usaha juga dituntut lebih adaptif ya Mas Indra ya.
1: Ya,
0: bahkan betul. Media sosial, pemasaran digital, hingga pelayanan yang cepat menjadi bagian penting dalam pengembangan bisnis.
1: Ya.
0: Dan makanya bagi generasi muda ya teman berdua ya, dari cerita Kak Indra siang ini jadi pengingat ya bahwa tidak ada usaha yang instan. Udah itu aja, tidak ada usaha yang instan. Trust me. Kita sepakat itu ya Mas Indra.
1: Ya, sepakat banget.
0: Sepakat banget itu. Di balik setiap bisnis yang berkembang itu, wes ada
1: Waduh ya.
0: Ada
1: 25 jam tidak tidur.
0: Oke. Okay. Bahkan satu hari 24 jam itu rasanya kurang.
1: Kurang satu jam.
0: Oke. Dan semoga cerita dari Kak Indra ini bisa menginspirasi teman berdua ya untuk lebih peka melihat peluang sekitar, berani memulai dan tidak takut mencoba hal baru ya. Yep. Karena dari percaya setiap langkah kecil yang kalian mulai hari ini itu bisa menjadi fondasi bisnis yang besar di masa depan. Pokoknya mulai aja dulu. Ya. Bergerak aja. Oke. Dan kita gak ngerasa tahun berdua udah berada di penghujung acara ini ya, Santai Siang, penghujung program Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun. Terima kasih sekali buat Kak Indra Subuki ya, yang telah berbagi pengalaman dan inspirasi tentang perjalanan membangun bisnis rental alat outdoor ya, Bariki Adventure ya. Dan jasa bangun diria ini nice, apa ya, bisnis lah ya. Dua kontradiksi tapi di handle itu keren tuh. Tapi tetap bisa lah di gadok-gadokan. Gadok-gadokan. Oke.
1: Cocokologi.
0: Oke. Semoga obrolan siang ini memberikan semangat baru ya buat teman Pro 2 untuk terus mengembangkan potensi diri, melihat peluang dan berani membangun usaha. Oke. Dan Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun tanggal 21 Juli 2026 ini diproduseri oleh Agus Sarwono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin, serta grafis ada Rio Farawi dan aku sendiri Reforman Anda, IKRR, pamit undur diri. Stay tune aja di 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga masih sehat ya dan masih semangat untuk menjalani hari ini. Kembali lagi bersama aku, Jonathan, di Santai Siang Kabar Olahraga yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mulai dari kabar dari Ketum KOI hingga respon Kapten Timnas Voli Putra Indonesia soal target PPPBVSI sampai dengan matangkan persiapan PON 2028. Tetap di 95,2 Pro 2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sabta Oktohari berharap keberhasilan Anggi Intania Kolik meraih medali emas di kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Ini menjadi titik awal kebangkitan prestasi tinju Indonesia di level internasional. Anggi sukses menjadi juara kelas light flyweight putri U19 kategori 45-48 kg setelah mengalahkan petinju India Gunjan di partai final. Raihan emas tersebut menjadi satu-satunya medali emas Indonesia pada kejuaraan untuk pertama kalinya digelar di Jakarta. Okto memberikan apresiasi kepada Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati atas keberhasilan menjadi tuan rumah sekaligus menilai penyelenggaraan turnamen berjalan sangat baik. Menurutnya, prestasi Anggi harus menjadi motivasi bagi petinju-petinju muda lainnya untuk kembali mengangkat nama Indonesia di ajang internasional. Secara keseluruhan, Indonesia menurunkan 19 petinju dan menutup kejuaraan dengan 1 medali emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Hasil ini diharapkan menjadi modal positif menghadapi berbagai ajang besar seperti Asian Games, Asian Indoor Martial Arts Games atau AIMAG, dan SEA Games.

Kapten Timnas Putra Voli Putra Indonesia membawa semangat tinggi jelang tampil di ajang C5 Cup 2026. Sebagai juara bertahan sekaligus kampion AVC Men's Volleyball Cup 2026, PBPVSI memasang target agar skuad merah putih kembali membawa pulang gelar juara. Menanggapi target tersebut, Kapten Tim dari Jason Nathanael Kilanta mengaku tidak merasa terbebani. Menurutnya, target besar justru menjadi motivasi agar seluruh pemain tampil maksimal. Ia menegaskan seluruh anggota tim sudah siap bekerja keras dan memberikan kemampuan terbaik demi mengharumkan nama Indonesia. Jason juga mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik, teman-teman Pro 2. Kehadiran pelatih baru membawa suasana yang lebih segar, sementara para pemain terus membangun chemistry agar permainan semakin solid. Ia optimistis kekompakan tim menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan ketat di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, PPPBVSI berharap keberhasilan Indonesia menjuarai AVC Men's Volleyball Cup beberapa waktu lalu bisa menjadi suntikan kepercayaan diri. Apalagi skuad merah putih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya yang diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan tim. Jason pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman Pro 2, untuk terus memberikan doa dan dukungan. Menurutnya, dukungan dari para pencinta voli menjadi tambahan gitu ya, semangat bagi para pemain untuk mempertahankan gelar juara dan kembali mengibarkan merah putih di podium tertinggi C5 Cup 2026.

0: are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Kamu aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pemerintah mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028, teman-teman Pro 2, yang akan digelarkan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir resmi membentuk tim koordinatif lintas sektor guna untuk memastikan seluruh proses persiapan berjalan lebih terarah dan terintegrasi. Tim ini akan melibatkan berbagai pemerintahan, lembaga, dan pemerintah daerah hingga induk organisasi olahraga. Tujuannya adalah menyatukan koordinasi dalam pembangunan dan kesiapan venue, infrastruktur, pendukung, dan transportasi hingga akomodasi atlet, hingga aspek keamanan dan pelayanan selama penyelenggaraan PON nanti. Menurut Erick Thohir, PON 2028 bukan hanya tentang pertandingan olahraga, teman-teman Pro 2, tetapi juga menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan daerah, menggerakkan perekonomian lokal, serta mempromosikan potensi pariwisata NTB dan NTT kepada masyarakat nasional maupun dunia. Karena itu, seluruh pihak diminta bekerja sejak dini agar pelaksanaan PON berlangsung sukses, baik dari sisi prestasi maupun penyelenggaraan. Dengan dibentuknya tim koordinatif lintas sektor ini, pemerintah berharap setiap tahapan persiapan dapat dipantau secara berkala sehingga berbagai kendala bisa diantisipasi lebih awal. Harapannya PON 2028 ini dapat menjadi ajang olahraga nasional yang berkualitas sekaligus meninggalkan warisan positif bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Mungkin segitu dulu aja, teman-teman Pro 2, kabar olahraga di Santai Siang kali ini bersama Jonathan. Nanti akan disambung oleh Melody di Santai Siang di Dunia Entertainment. Tetap di 95,2 Pro 2 Republik Indonesia, Madiun, teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

82, kembali lagi nih bersama Melody yang siap menemani aktivitas atau mungkin waktu istirahat kalian ya. Oke, kembali lagi bersama Melody yang akan membacakan ya sekitar atau cuplikan tentang hiburan atau entertainment gitu ya. Oke, langsung aja ya teman Pro 2. Ini ada cuplikan resmi film Avengers Doomsday tampilkan wajah lama di Marvel. Dan resmi trailer ini tuh telah ditulis langsung untuk menampilkan sejumlah wajah lama di semesta Marvel. Dilansir dari siaran Variety Senin 20 Juli, cuplikan tersebut memperlihatkan bersatunya para pahlawan super untuk menghadapi ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert. Sebelumnya ya dikenal gitu ya sebagai pemeran Tony Stark atau Iron Man. Pemeran Downey belum dijelaskan secara mendetail gitu. Namun siaran tersebut mencatat kemungkinan tokoh Doom sebagai penjahat utama. Tokoh itu sebetulnya ya belum muncul dengan wajah tersembunyi oleh topeng dalam adegan pasca kredit film The Fantastic Four First Steps. Selain itu juga Robert Downey ini memiliki cuplikan menampilkan kembali Chris Hemsworth sebagai Thor yang diperlihatkan berhadapan langsung dengan Doom dan Captain America versi Chris Evans, menandai reuni para aktor ke dalam Marvel Cinematic Universe setelah film Avengers Endgame. Karakter-karakter yang diperlihatkan cuplikan tersebut meliputi Profesor Xavier yang diperankan oleh Patrick Stewart, Magno oleh Ian Miskellen, Mystique oleh Rebecca Romijn, Cyclops oleh James Marsden, serta Gambit versi Channing Tatum yang sebelumnya tampil dalam Deadpool and Wolverine. Tim dari film The Fantastic Four juga tampak membantu kelompok Avengers dalam menyelamatkan multi semesta. Jajaran pameran yang diperlihatkan juga mencakup Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, dan masih banyak lagi. Film Avengers Doomsday juga dijadwalkan tayang di bioskop nih. Siapa yang udah ngikutin Marvel?

Marvel nih. Dia akan tayang pada 18 Desember 2026 ya, yang kemudian akan dilanjutkan oleh film Avengers Secret Wars pada tahun berikutnya. Kursi sutradara untuk kedua film tersebut juga kembali diisi oleh Russo bersaudara Anthony Russo dan Joe Russo yang sebelumnya menganggap Infinity War dan Endgame.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Itu dia, ada yang pulang dengan langkah ringan, ada juga yang masih menyimpan banyak pikiran. Di bawah temaram lampu jalan, kita sering menemukan ruang untuk berdamai dengan diri sendiri. Ini dia mungkin yang akan menemani perjalanan, yaitu lampu jalan. Oke, kembali lagi ya ke informasi berikutnya. Gina Noir menghadirkan film Aku Sebelum Aku sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia tersebut juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita ini berfokus pada jati diri seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik yang bergengsi. Teman Pro 2 perlu diketahui nih, di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depannya. Keberhasilan yang selama ini diraih oleh Jati justru menjadi titik awal munculnya berbagai konflik dalam kehidupan pribadinya. Seiring berjalannya cerita, ia juga berusaha menghadapi tekanan emosional sekaligus memahami siapa dirinya sebenarnya di tengah tuntutan keluarga. Film ini ditulis sekaligus disutradarai Gina S. Noir yang dikenal melalui sejumlah karya drama bertema keluarga dan kehidupan. Proses produksinya dikerjakan Wahana Kreator Nusantara dengan Sigit Pratama bersama Anna Melani sebagai produser. Tokoh Jati diperankan aktor muda Bima Sena yang menampilkan sosok remaja berprestasi dengan pergaulatan batin cukup kompleks sepanjang cerita. Wah, menarik banget ya. Sementara Ringo Agus Rahman ini memerankan Pak Jaya, ayah Jati yang memiliki ekspektasi besar terhadap putranya. Deretan pemain lainnya turut diisi oleh Widuri Putri, Prastiwi Dwiwarti, dan yang lain-lain untuk memperkuat alur ceritanya. Film tersebut juga menghadirkan Kendil, Ronald Suprapja, Aming Sungandi, dan M. Yusuf Oskan sebagai pemeran pendukung. Aku Sebelum Aku mulai tersedia secara global melalui layangan streaming Netflix Kamis 16 Juli 2026. Kehadiran menawarkan drama emosional yang memadukan isu keluarga, kesehatan mental, dan proses pencarian identitas diri.

0: One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ini dia ya, masih bersama Melody ya, yang siap nih buat kasih info-info berikutnya gitu. Kalian lagi ngapain nih teman Pro 2? Lagi rebahan aja atau lagi aktivitas masak atau ngapain ya? Atau lagi jogging gitu ya, sama dengerin radio gitu ya. Oke, untuk informasi berikutnya ya, dari For Revenge nih, akan merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadrah yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Konser tersebut dipromotori antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Berbeda dari konser peringatan pada umumnya, Titik Sadrah dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton. Konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personel For Revenge. Konsep Titik Sadrah lahir dari perjalanan emosional seluruh personel setelah perubahan besar yang terjadi dalam perjalanan band tersebut. Peristiwa mundurnya Archims pribadi atau Cimot sebagai drummer menjadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser tersebut. Vokalis For Revenge, Bonix, menjelaskan konser tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personel selama berkarya. Menurutnya konser itu juga dipersembahkan ya khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal. Konser Titik Sadrah ini kami dedikasikan untuk Cimot, sosok yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal. Kembali ke tempat kami memulai Bandung dan di tempat di mana Cimot menemukan lagi gairah bermusik di titik terendahnya, Kuala Lumpur, ujarnya dalam keterangan tertulis yang RRI terima di Jakarta Senin 20 Juli 2026. Sementara itu, CEO Antara Suara Andri Veraning Ayu mengatakan konser tersebut disiapkan menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi para penonton. Menurutnya nih ya, teman Pro 2, hubungan pendengar dengan lagu-lagu For Revenge gitu menjadi dasar utama penyusunan konsep keseluruhan konser tersebut. Titik Sadrah kami rancang sebagai sebuah perjalanan yang mengajak setiap orang merasa bahwa mereka tidak sedang menjalani proses ini sendirian. Ada ruang untuk menerima dan melepaskannya, ucapnya. Presiden Direktur Sony Music Entertainment Indonesia, Muhammad Sofan, mengatakan For Revenge menjadi salah satu fenomena di industri musik Indonesia. Ia menilai For Revenge mencatat jumlah monthly listeners tertinggi ya di kategori band, meraih total miliaran streams ya. Keren banget nggak sih? Serta mampu menjaga kedekatan dengan pendengar. Konser Titik Sadrah ini diharapkan menjadi penutup yang berkesan bagi era perayaan patah hati babak 2 sekaligus merayakan kebersamaan bersama For Revenge Family. Kolaborasi tersebut juga mencerminkan komitmen Sony Music untuk terus mendukung perjalanan karir For Revenge menuju pencapaian yang lebih besar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Radio Republik Indonesia ya, masih bersama Melody. Oke, untuk informasi berikutnya nih, Yura Yunita kembali menghadirkan episode terbaru serial YouTube Main ke Rumah dengan menggandeng Kunto Aji. Pada episode kelima ini, keduanya membawakan ulang lagu Jalan Pulang dalam aransemen yang lebih hangat dan minimalis. Kolaborasi tersebut menjadi lanjutan dari kesuksesan Main ke Rumah yang sejak episode perdana konsisten masuk jajaran trending YouTube musik Indonesia. Episode sebelumnya bersama Hetty Koes Endang dan Indah Kus lewat lagu Bandung bahkan sempat menempati posisi ke-10 trending. Oh my god. Dalam episode terbaru itu, Yura dan Kunto Aji menghadirkan nuansa baru lewat aransemen sederhana yang menonjolkan karakter vokal keduanya. Sentuhan musik yang lebih intim membuat Jalan Pulang terdengar semakin hangat dan menghadirkan suasana yang menenangkan. Yura juga mengatakan lagu tersebut selalu memiliki makna tersendiri baginya. Menurutnya, Jalan Pulang berbicara tentang kerinduan sederhana dan keyakinan bahwa setiap orang selalu memiliki tempat untuk kembali. Lagu Jalan Pulang selalu punya tempat spesial buat aku, tentang rasa rindu yang sederhana, keyakinan bahwa akan ada yang selalu jadi tujuan pulang, ujar Yura. Ia juga mengatakan lagu ini tuh bersama Kunto Aji terasa lebih spesial gitu. Yura berharap para pendengar yang sedang atau tengah lelah rindu gitu ya, dapat merasakan lebih dekat dengan rumah setelah ini. Jalan Pulang merupakan salah satu single Yura Yunita yang dirilis pada 2023. Lagu tersebut menjadi salah satu karya terpopulernya dengan jumlah pemutaran yang telah melampaui 58 juta kali di berbagai platform musik digital. Serial Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya tahun ini. Melalui program tersebut, ia juga ingin memperkenalkan kembali katalog lagunya dengan menghadirkan berbagai musik dalam suasana yang lebih akrab dan intim. Oke, teman Pro 2, mungkin segitu aja ya bareng Melody. Saksikan sesaat lagi, nanti kita akan santai apa nih ya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Tentunya Melody pasti gak sendirian dong. Stay tune aja, teman terbaik kamu.

0: Cek.
1: Oke, balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforman Anda IKI RRI dan
2: aku Melody.
1: Oke, kita chemistry-nya kurang deh Mel ini. Ya.
2: Iya, benar banget. Masih ini ya, masih pemula soalnya.
1: Oke. Oke, balik bareng aku Rere sama Melody ya. Kita bakal bahas apa ya? Bahas UKM, unit kegiatan mahasiswa. Iya. Oke. Mel, di kampusmu, kamu kampusnya mana sih, Mel?
2: Aku kampusnya sebutin enggak ya?
1: Sebutin. Spill kampusmu yang paling yoi itu.
2: Aduh, kampusku ada di Unesa.
1: Oke, teman berdua. Emang iya gitu?
2: Iya.
1: Itu tagline atau apa tuh?
2: Ya, itu adalah ini kita apa namanya ya? Kebanggaan kita.
1: Kebanggaan
2: gitu.
1: Satu. Oke, iya sekarang Unesa.
2: Gimana ya Unesa sekarang? Kalau Unesa sekarang itu udah lebih maju loh karirnya. Majunya tuh kenapa? Bukan karena dimajuin gitu ya kampusnya. Karena udah ada 6 kampus.
1: Wih, di mana aja tuh?
2: Aduh, banyak banget itu ya.
1: Salah satunya di paling dekat sama kita mana tuh?
2: Yang paling dekat dengan kita ya paling ada di Magetan.
1: Oh, Magetan. Mm-hmm. Oh, di Magetan ada Unesa.
2: Ada dong.
1: Keren. Ya, tapi kalau di sana UKM-nya apa aja sih? Aku penasaran sebenarnya hari ini pengen bahas sama kamu tuh bahas soal UKM, unit kegiatan mahasiswa.
2: Iya,
1: kalau di Unesa Magetan kayak apa tuh?
2: Kalau di Unesa Magetan itu banyak sih UKM-nya tuh ada UKM musik, salah satunya yang biasanya juga kadang Amel atau Melody ikutin gitu ya.
1: Musik, bener.
2: Terus ada UKM tari, terus ada juga broadcasting.
1: Okay,
2: terus
1: banyak, ya.
2: Ada UKM ini apa namanya? Apa olahraga teater okay. Teater gitu.
1: Ya, banyak banget di sana.
2: Kurang lebih ya seperti itu.
1: Ada tapi berarti yang ada berapa? 7 ya? 7 6 sampai 7.
2: Ada iya ada Rohis juga. Ada
1: Rohani
2: Rohis.
1: Islami. Kalau dulu namanya apa ya? Remas.
2: Remas. Oh, remaja masjid.
1: Gitu, gitu. Emang dulu namanya gitu. Gimana sih? Oke. Tapi kalau kamu ikut apa, Mel?
2: Kalau aku biasanya yang lagi aku ikutin tuh musik, band gitu.
1: Kalau
2: ya.
1: Musik bisa nyanyi dong.
2: Ya, sedikit ya.
1: Kasih lagu, Mel. Satu aja.
2: Lagu apa ya? Enaknya lagu apa nih ya?
1: Apa aja, ref yang paling kamu ingat sekarang?
2: Mungkin ini kali, Sumpah Mati dari by Nicky Baker.
1: Oke, kasih refnya dikit, Mel. Wih, ini udah pasti keren banget ini, Mel.

0: Asik.
1: Gila, jadi gila, malu gila, dia.
0: Gila. Kok bisa gitu ya, suaramu bagus banget ya.
1: Sebenarnya sih masih ada yang lebih bagus gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu
0: terlalu show off ya. Emang terbukti emang UKM dari UNESA ya ini.
1: Yang pasti dah.
0: Approve ya.
1: Approve.
0: Abis ini golden ticket kamu.
1: Amin deh, amin ya nanti.
0: Oke, okay, itu S2. Musik ya, musik, yeah. Musik. Selain itu apa lagi tuh?
1: Selain itu
0: yang kamu ikutin?
1: Mungkin saat ini itu aja sih ya. Biasanya sih, ya. Ada juga sih yang ini aku juga ikut UKI. UKI itu kalau di UKI itu kalau di UNESA Unit Kerohanian Islam gitu.
0: Unit UKI. Unit. Kok lucu ya? UKI Unit.
1: Jadi kayak kayak rohis gitu. Ya itu aku juga ikut biasanya. Menarik. Kiraatil Quran, ya. Terus ada juga apa ya? Selain itu selawat gitu. Wih. Ya biasanya juga aku alhamdulillahnya nih karere ya.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Juga udah juara nih ya. Wih, untuk sepil, selawat sepil, gitu sepil, ya. Masa abis ini gitu, apa masa abis menyanyikan langsung salawat okay, gitu ya. Okay. Teman berdua apakah kira-kira nih apakah mau dengerin lagu atau dengerin salawat dari melodi mungkin ya? Stay tune aja ya teman berdua,
0: okay,
1: tetap
0: stay tune.
1: Tetap bersama kami di 95,2.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, okay, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Reforman Anda, Ike RRI sama
1: Melody.
0: Oke, okay, Mel ya. Kita selanjutnya masih berkaitan sama
1: UKM kali
0: jangan,
1: ya?
0: Jangan-jangan UKM, apa? Ganti aja deh kita biar kamu bingung.
1: Aduh, apa nih?
0: Kita bahas soal ini aja deh, permagangan.
1: Oh gitu, boleh.
0: Spontan.
1: Uhuy
0: gitu. Okay.
1: Uhuy.
0: Nah, ada sih kodenya. Ada kodenya itu. Oke, okay, okay. Kamu magang di RRI Madiun sampai kapan, Mel?
1: Kalau Melody tuh magang di RRI sampai Agustus aja. Akhir Agustus lah.
0: 2027.
1: 2026 dong, okay. Kak Rere.
0: Dan gimana? Kamu berarti udah berapa bulan di sini? Jalan berapa bulan?
1: Belum ada ya, satu bulan. Masih berapa ya? Kurang lebih 3 minggu.
0: Wih, baru ya berarti.
1: Iya.
0: Gimana? Seru enggak magang di sini?
1: Seru banget.
0: Ya, ini aku sambil todong ya maksudnya. Oke. Ini honest review. Review jujur kalian magang di kamu magang di RRI Madiun apa aja?
1: Kalau Melody sendiri tuh ini karirnya biasanya magang di RRI itu tadinya ya mikirnya tuh kayak bakalan senioritas banget gitu.
0: Iya, gila. Ternyata bener.
1: Aduh. Enggak. Kalau mikirnya tuh kayak bakalan ada tekanan gitu Melody pikir. Tapi ternyata enggak.
0: Beneran gitu.
1: Ternyata enggak dong.
0: Belum. Karena kamu masih 3 minggu. Nanti udah masuk gitu. Minggu keempat ada tekanan.
1: Aduh, takut banget.
0: Ada nanti ada wajib militer.
1: Aduh, jangan dong Kak Rere. Nanti kalau aku baper gimana?
0: Uhuy, spontan.
1: Uhuy.
0: Oke, okay, jadi kamu seneng ya jalan 3 minggu ini ya. Dan selesai bulan Agustus nanti.
1: Iya, betul.
0: Berarti kamu nanti di siaran Pro 2 RRI Madiun atau pindah-pindah nih?
1: Mungkin aku mau coba pengalaman baru kali ya. Gak cuma di siaran aja. Nanti aku juga mau jadi penyiar pemberitaan gitu.
0: Nanti berarti kamu nulis berita ya berarti?
1: Iya dong.
0: Kan berarti kamu nanti bakal kalau di pemberitaan bakal terjun di lapangan gitu.
1: Aduh.
0: Seru tuh pasti ya. Hui.
1: Hui.
0: Okay. Ini kerekam loh ya. Kamera di depan.
1: Insyaallah itu masih belum ya karena kan belum terencana ya.
0: Oke. Okay. Nanti aku bantu rencanain lah ya.
1: Aduh.
0: Oke, okay, berarti ini satu barenganmu katanya banyak banget ya anak magang ya?
1: Banyak banget nih Kak Riri. Karena aku tentunya kalau Melody sendiri gak datang ke RRI ini tuh gak ucul-guculuk sendiri gitu. Enggak.
0: Okay. Bareng siapa aja nih?
1: Ada Jo tentunya. Okay. Dia yang biasanya juga siaran nih. Ada Jo itu. Tapi
0: Jo dimana Jo?
1: Mungkin Jo ini sedang di... di mana ya Jo? Aduh Jo, halo. Aduh, gimana?
0: Oke, udah. Let's go. Halo Jo, naikin dulu lah feedernya, Mel. Okay. Halo Jo.
2: Halo.
0: Nah, dari tadi kamu antusias pengen ngomong.
2: Antusias ya? Sangat. Ini earphone udah terpasang terus udah di depan mikrofon rasanya mau mengomong.
1: Okay, ceritain dong Jo gimana? Ceritain gimana dong awal mula kamu masuk RRI gitu bareng Melody tentunya apakah
0: kalian berdua barengan ya?
1: Barengan kita. Gimana dong kesan pesannya Jo?
2: Dulu pas kita awal masuk ya Kak Melody, kita selalu absen di jam 7:30.
1: Oh my god.
2: Terus tadi ada evaluasi soal absen. Kok pagi-pagi kok selalu enggak apa kok jarang ada yang absen gitu ya teman-teman. Terus kita langsung deg gitu. Ternyata kita juga udah itu, mulai nakal mungkin
1: itu
2: ya.
1: Itu ngena banget ya.
2: Iya,
1: karena kita
0: jujur,
1: baru
0: kayak gitu.
2: Apa,
0: kok bisa sih kalian kayak gitu absennya terlambat?
2: Bukan terlambat sih, soalnya kan kalau pagi kan sepada gitu loh, jadi terburu-buru gitu. Pembelaan.
0: Ya bisa aja sih Jo, kamu Jo.
2: Iya, pembelaan.
0: Oke, tapi gimana jalan 3 minggu Jo? Seneng nggak?
2: Seneng banget sih ketemu ini di sini ada banyak penunggunya ini ada Ziva, Ropip, terus Raffi, Putra, banyak teman-teman
1: magang yang
2: lainnya gitu. Jadi
0: apa ya, kita ini ya Jo, kita on mic-nya kita nyalin aja ya mic-nya.
2: Iya, nyalain semuanya. Mereka itu mau siaran sebenarnya Mas Rere tapi terhalang gitu. Harusnya harus ngomong apa.
0: Oke. Tapi emang banyak banget ya memang yang di sini.
2: Iya,
0: ya.
2: Banyak.
0: Tadi ngitung-ngitung ada sekitar 10 300 ya.
2: 300.
0: Ya 300 mah. Ya mau demo ntar.
2: Iya, okay. 30.
0: Ada
2: 30-an. Iya, 30-an.
0: Berarti satu barengan kalian ya itu ya.
2: Iya, tapi ada yang udah sebulan gitu-gitu sih, Kak. Jadi enggak semuanya barengan.
0: Oke, okay, jadi jadi banyak ya. Mungkin kita ini ya Mel sama Jo ya, kita langsung aja panggil.
1: Iya, langsung aja si nih bintang tamu selanjutnya.
2: Sapa-sapa kan tipis.
1: Sapa-sapa tipis.
0: Ada Diziva sama Rofif ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Halo Ziva, halo Rofif.
1: Halo, aku Ziva. Okay. Halo Kak, aku Rofif. Suaranya dia. Suaranya udah minta dinikahin gak sih?
3: Aduh.
2: Amel, jangan dong. Ayo lanjut.
0: Suaranya udah kayak mau magang 1 tahun.
2: Gitu ya.
1: Boleh
2: deh.
0: Boleh ini serius. Serius boleh. Boleh aku bantuin. Aku bantuin nih.
1: Ini udah di record juga ya.
0: Oke. Ada boleh kenalan dulu lah siapa nih? Ada siapa nih? Ada Ziva sama ada
2: Rofi.
0: Kalian magang berapa lama nih nantinya?
3: Kita magang di sini 5 bulan. Iya, udah jalan 2 bulan lebih ya.
1: 2 bulan setengah sih kira-kira.
3: Iya, betul.
0: Jadi sampai bulan apa tuh?
1: September akhir kita di sini.
3: Iya.
0: Oke. Sampai September akhir?
3: Iya. Sampai tanggal 30 kita. 30 September.
0: Oke. Sampai 30 September. September.
3: Iya,
0: 30 September. Berapa bulan tuh?
1: 5 bulan.
3: Iya, 5 bulan.
0: Berarti udah jalan berapa lama di sini?
3: Kita udah jalan ya itu tadi 2 bulan lebih.
0: 2 bulan lebih.
1: Wah, wow, itu udah lama. Ini banget ya, udah cukup banyak mungkin pengalaman. Yeah. Oke, mungkin bisa diceritain
0: mungkin
1: kali 2 ya.
0: 2 bulan tuh udah ini ya, lumutan ya.
1: Nah, iya. Benar banget.
0: Oke, gimana first impression kalian nih waktu malam?
1: Selama 2 bulan itu.
3: Kalau kita sih untuk 2 bulan terakhir ini kita jaga di reception.
0: Jaga.
2: Asik ya. Melayani itu juga lebih
1: parah. Kirain jaga hatinya.
0: Spontan.
3: Aduh.
0: Jadi sebenarnya di ini ya resepsionis ya.
3: Iya.
0: Gimana tuh pengalaman kalian ya Ziva sama Rofif ya di resepsionis tuh?
1: Kalau aku Ziva di seru banget tau di sini tuh kayak kalau di resepsionis nih bisa ketemu orang-orang kayak melayani gitu. Terus kayak bikin surat siaran nih kita di sini.
3: Ah. Iya, kita juga bikin surat siaran kehilangan.
0: Iya. Lucu-lucu nggak biasanya ini teman-teman yang bikin gitu? Bingung nggak kalian awal-awal?
3: Kalau awal-awal sih udah pasti bingung. Hmm. Tapi untungnya kita sudah dibantu dengan Kak Ivan.
0: Oke, okay. Yeah, thank you Kak Ivan.
2: Syarat ke Kak Ivan.
0: Oke. Kan dengar enggak ya? Enggak. Kan di ruangan sebelah. Oke.
3: Okay. Yeah,
0: iya. Ada itu ini ya, Rofif sama Siva ya ini. Yeah. Jadi kalau ada lagi nih dari teman kita nih, dua nih.
3: Iya, yeah, nih ada nih yang cowok. Yeah.
0: Udah senyum aja mereka ini. Oke. Okay. Jadi mungkin aku langsung sapa ya, ada Putra sama ada Raffi. Bener ya Raffi ya?
2: Iya, yeah, Raffi.
0: Oke, okay. Say hello dulu lah. Mic-nya emang? Salah ya mic-nya. mic-nya sebelah.
1: Iya, mic-nya yang sebelah ya.
0: Yang nomor temen. 6, nomor 6, nomor 6.
2: Agak rempong ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Jangan panik.
1: Santai aja dong.
0: Santai aja.
1: Itu pasti panik karena di depan ada orang cantik ya, teman.
2: Asik deh.
0: Siapa nih?
4: Halo Kak, saya Raffi nih.
0: Oke, Raffi. Halo Raffi.
2: Halo Raffi.
0: Oke, malu-malu banget nih. Ah.
2: Malu-malu meong.
0: Bisa agak deket gak sih ke mic? Suaranya kecil banget di sini.
4: Baru pertama kali ini Kak.
0: Baru pertama kali. Oke.
1: Iya. Yeah. Gimana nih first impressionnya?
0: Biarin dulu, soalnya deg-degan dia.
1: Ngobrol bareng kita kan seru. Kenapa deg-degan?
0: Ya ada Raffi sama ada siapa nih?
4: Halo.
1: Halo.
0: Oke, ada Putra di sini.
1: Putra di sini.
0: Sama lu mah. Enggak apa-apa. Nanti kamu kalau enggak kuat, Putra sama Raffi lambaikan tangan kamera ya.
2: Langsung lambaikan.
0: Berapa bulan kalian magang nih?
4: Kami di sini 6 bulan nanti, Kak.
0: Oke, saya Raffi, saya Putra, kita berdua.
1: Upin-ipin mereka nih. Berdua
0: 6 bulan ya.
1: Siap mengabdi selama 6 bulan.
4: Sampai lumutan nanti, Kak.
0: Loh, ya, bisa aja kamu baru on mic.
5: Udah langsung lumutan.
0: Belum-belum udah lumutan nih. Terus kamu ditempatin di mana nih?
4: Kita di sosmed. Oke. Okay. Bagian konten-konten gitulah.
0: Oke. Okay. Seru-seru enggak? Seru enggak? Seru enggak?
4: Ya lumayan. Sebenarnya
0: wajib seru, wajib seru, ya, wajib seru.
5: Seru. Ya. Jawablah seru.
4: Seru banget.
0: Oke, okay, seru bercanda. Oke, okay, berarti sampai Desember ya kalian manggung ya?
4: Tanggal 30 Desember.
0: 30 Desember. Oke. Okay. Ciputra diem aja kasih ngomong lah.
6: Okay. Bingung mau ngomong apa, Kak?
0: Enggak usah bingung. Asbun.
1: Tunjukkan suara emasmu.
5: Spontan.
1: Tiba-tiba itu dia.
3: Ya begitulah namanya Asbun.
0: Ya Asbun ya. Seru.
5: Seru. Gimana Kak menurut Mas Rere?
0: Kata si Raffi, oke Bun.
1: Apa sih? Bunda, oke.
5: Asbun, oke Bun.
0: Oke Bun.
1: Oke Bun.
0: Oke.
5: Mas Rere pernah sebanyak ini enggak?
0: Enggak, belum pernah. Aku belum pernah sebanyak ini.
1: First time.
5: 30.
1: Ya gimana sih Kak Rere ngadepin kita-kita nih ya, mungkin apakah ada kejanggalan atau mungkin unek-unek yang mau disampaikan gitu, yeah. Kita nerima gak sih teman-teman?
5: Nerima deh harusnya. Nerima, harusnya.
1: Yang lapang dada ya Kak. Gimana nih?
0: Apa ya? Aku kan baru pertama kali lihat anak magang sebanyak ini ya di RR. Enggak tahu teman-teman milih RR itu kenapa sebenarnya. Aku pengen tanya satu-satu.
1: Oke, okay, boleh.
0: Kalau dari Amal ya gimana, Amal?
1: Kalau dari Melody ya.
0: AKA Melody.
1: Kalau dari Melody sendiri kenapa sih milih RRI gitu ya? Ya karena di sini mungkin adalah Radio Republik Indonesia yang mungkin udah Melody kenal sejak dulu waktu di kampus. Iya, jadi gini loh karirnya ceritanya ya. Dulu waktu
0: lama
1: kita
0: nih, bentar.
1: Jadi gini, waktu kita lagi ada sosialisasi gitu atau mungkin bisa kalian nanti tugas di mungkin bisa nyebar di
5: radio mana aja di Madiun.
1: Radio mana aja yang ada di Madiun atau Magetan dan sekitarnya.
0: Karena broadcasting ya.
1: Karena broadcasting. Terus abis itu tertarik aja nih di RRI karena kayaknya seru deh gitu. Yeah. Akhirnya milih deh RRI gitu ya, buat jadi tempat magang, buat jadi tempat cari ilmu, tempat bertemu sama teman, tempat cari jodoh gitu ya.
5: Bisa ya merangkai kata-katanya serapi itu.
0: Oh iya, depannya ada ChatGPT soalnya.
1: Ini bukan
3: Kak Amel udah ngincer ini ya berarti.
0: Udah ini keren. Udah menyiapkan. Oke, okay, thank you Melody. Itu tadi ya. Karena kamu ini keren banget nih kelihatannya bisa masuk ke sini karena broadcasting juga konsennya ya. Itu kalau dari Jojo.
5: Kalau aku kan kebetulan kan di UNESA kita itu enggak ada UKM radio gitu ya, Kak. Jadinya kan sebenarnya ilmu komunikasinya kita tuh kan fokusnya di broadcasting gini-gini, tapi kebanyakan berita, jadi kkayak wawancara keluar gitu-gitu kan, nggak sampai disiarin gitu loh. Nah terus dulu itu dosenku tuh ada kayak isian form gitu mau UKM apa diadakan di UNESA sana, terus ada pilihan UKM radio, nah aku ngisi UKM radio, terus liburan ini Amel ngajak aku buat magang ke sini, terus ya udah deh aku ikut
0: join
5: ya sama Amel berdua. Kalau aku gitu sih pengen siaran aja.
0: Oke.
5: Iya Melody, maaf.
0: Lupa skrip ya.
5: Gak pakai skrip, gak ada skrip ya.
1: Melody. Kenalin aku itu Melody. Ingat dulu ya, aku Melody.
0: Melody. Dengar apa kamu calling sebelumnya dia udah nyanyi.
1: Nah, itu dia loh.
5: Lupa. Keren. Kalau aku gitu sih, Mas Rere.
0: Nyanyi Kicau Mania gitu.
5: Kicau Mania.
1: Dan selanjutnya mungkin akan ada Kicau Mania.
0: Lanjut. Itu dari Joe ya. Jadi okay, masuklah ke RRI gitu ya.
5: Iya.
0: Kalau dari Ziva.
1: Kalau dari aku jujur nih.
0: Janggal.
5: Jujur.
1: Awalnya tuh di sini tuh direkomendasiin dari sekolah gitu. Terus ya gitu kita di sini mau ditempatin di teknik. Tapi di LPU dulu nih, di LPU
0: FBI LPU itu ini teman berdua ya, layanan pengembangan usaha. Jadi kayak bidang menaungi buat marketing, terus pemasaran, terus jadi kita ada beberapa divisi di RRI. But lanjut aja dulu.
3: Ya gitu, kita ditempatin di sana. Terus kita kayak lihat-lihat nih, ada kakak-kakak nih kok seru banget siaran gitu.
5: Terima kasih, kita kepo. Terima kasih.
1: Cuman kepo aja.
3: Kita pengen coba gitu.
1: Penasaran, pengen coba juga.
3: Ternyata seru gitu.
1: Enggak
3: nyesel sih ya kita milih di sini. Daripada itu. tempat yang banyak opsi lah ya.
5: Banyak opsi, tapi RRI selalu di hati.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kita.
3: Gak nyangka bakal seseru ini gitu.
5: Asik deh, nilai A langsung.
1: Mungkin serunya karena ketemu Melody kali ya.
5: Lanjut, gimana perasaannya tadi? Kayaknya gue kalau kayak gitu enggak deh kayaknya Kamel.
0: Oke, itu kalau dari Rafif sama enggak?
3: Iya, sama saja sih ya sebetulnya. Soalnya kita emang direkomendasikan dari sekolah gitu.
0: Terus kalian coba approach lah, ngajuin lewat proposal, datang ke RRI gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, dan welcome. Selamat datang gitu ya.
3: Welcome.
0: Oke, selanjutnya udah itu aja ya mungkin ya.
5: Udah menyiapkan kata-kata itu kan.
0: Ada dari Raffi nih, Raffi sama Putra. Mungkin Raffi dulu deh, Raffi.
4: Ya, kalau kami ini sebenarnya enggak ada dari rekomendasi sekolah ya.
0: Oke, lemes banget kamu belum makan apa?
4: Belum,
0: Kak. Habis ini kita makan ya, habis ini kita makan.
1: Asik, kita terus sama Karere kita. Oke.
4: Nanti traktir kayaknya.
0: Oke, ya nanti makanya nanti. Kamu ngomong dulu, Raffi. Emosi nih saya lama-lamaan.
4: Ya, sebenarnya ini terobsesi dari
3: obsesi
4: belum.
5: Gimana?
4: Terobsesi dari waktu SMP itu pernah siaran di RRI Madiun sini, Cik.
0: Oke.
5: SMP?
4: Iya, SMP. Waktu SMP itu.
0: Jadi kamu terus dari SMP udah pengen ke RRI gitu?
4: Iya enggak sih.
0: Jadi enggak. Jadi kamu enggak terobsesi jadinya.
3: Enggak jadi obsesi.
1: Jadi yang benar yang mana nih?
5: Gimana yang Raffi? Mana?
4: Baru terobsesi ini sih.
0: Oh, baru. Jadi yang lalu dari enggak jadi SMP terobsesi ya. Ganti berarti ya.
4: Ganti, Kak.
0: Oke.
5: Terus, lanjut.
4: Terus kok pengen kesini gitu, kayaknya seru gitu. Langsung kesini sendiri sih sama Putra ini.
3: Wah, keren banget.
0: Oke. FBI ini teman berdua nih, si Raffi sama Putra ini SMA kelas.
4: Kelas 12.
0: Jadi kelas 3 ya, masih baru. Oke.
1: Agit.
0: Terus. Udah aja. Jangan banyak-banyak lah ya. Soalnya skripnya udah habis. Oke. Kalau dari Putra.
1: Lanjut.
7: Kalau aku sih ngikut Rafi.
1: Aduh, so sweet banget.
7: Soalnya kan pertama kali diajak Rafi.
0: Oke. Diajak Rafi ke
7: sini.
0: Oh, ke RRI gitu. Nah,
7: habis dari sini kan
1: ngopi.
7: Ngopinya pulangnya
5: nanti.
0: Oke, terus.
7: Pertama kata Bu Bumi.
0: Dari LPU ya.
7: Ya, dari LPU ngomong kalau apa? Udah full gitu maksudnya. Kayak apa ya, jauh dari job desk teknik dari sekolah gitu.
0: Oh, kalian ambil di sekolah tuh apa sih ini?
7: TAV.
0: Apa itu?
7: Teknik audio video.
0: Wow, aku baru tahu.
3: Hampir nih. Mirip-mirip sama kita sih, Kak.
0: Sama TKJ.
3: Iya, TKJ ya, mirip-mirip.
7: Oh, ya, mirip-mirip. Soalnya sama-sama elektronika.
0: Kalian baru tahu kan Melody sama Jo?
1: Iya, kan?
0: Ada TAV.
5: TAV. Okay. Soalnya dulu karena, SMA.
1: Kita dulu SMA gitu. Yeah. Makanya bisa ini nih.
0: IPA atau IPS kalian?
1: IPA. Jadi linjur.
3: Baru denger apa
1: linjur.
5: Enggak apa-apa kan?
1: Jujur
5: enggak apa-apa.
0: Oke, balik lagi ke Raffi sama Putra nih, Putra. Gimana, Put? Magang di sini 3 tahun nih, 3 tahun.
7: 6 bulan, Mas.
0: Gimana?
7: Ya. Seru sih.
0: Apa seru ada enggak sih?
7: Mencoba hal baru soalnya kan jauh dari job desk itu tadi.
0: Oke.
7: Mencoba hal baru.
0: Challenge ya buat kalian ya. Oke. Udah itu aja ya Melody ya. Kita calling enggak ada habis-habisnya ini nanti.
1: Mungkin gitu aja ya teman Pro 2. Tetap bersama kita di 95,2 teman terbaik kamu.
8: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2. Dishub Ponorogo beberkan alasan pendapatan parkir 2025 tak mencapai target. Mengutip dari rri.co.id, Ponorogo, Dinas Perhubungan atau Dishub Ponorogo mencatat realisasi pendapatan dari sektor parkir tahun 2025 lalu tidak tercapai 100%. Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, menjelaskan awalnya target PAD sektor parkir hanya 2,2 miliar pada APBD murni. Namun saat perubahan anggaran keuangan atau PAK, target tersebut justru dinaikkan menjadi 2,6 miliar. Akibatnya sampai akhir tahun, realisasi pendapatan dari sektor parkir hanya tercapai 2,1 miliar atau 79,98%. Ia menjelaskan selama 2025 tidak ada persoalan dalam pelaksanaan kontrak kerjasama dengan petugas parkir. Seluruh kewajiban pembayaran telah diselesaikan dan tidak terdapat piutang. Kendala utama justru berasal dari terbatasnya objek parkir baru yang dapat digarap. Bahkan sejumlah titik mengalami penurunan potensi sehingga harus dicarikan lokasi pengganti. Selain itu, berkurangnya penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event turut berdampak terhadap penurunan pendapatan parkir insidental. Kedepan ia berharap pada banyak event yang digelar sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudah aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2 ya. Selamat sore, datang kembali di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reformananda aka RRI yang bakal nemenin kalian di frekuensi paling seru kali ini. Dan di Sore Ceria kali ini di tanggal 21 Juli 2026 kita bakal ngomongin musik. Ya, pokoknya musik, hampir semua orang suka bernyanyi ya. Ada juga yang menjadikan musik itu sekedar hobi atau juga berani naik ke atas panggung, jadi stage, jalan untuk meraih prestasi apapun itu. Tapi menjadi penyanyi bukan hanya soal memiliki suara yang bagus ya, dibutuhkan latihan yang konsisten juga, PD, percaya diri, kemampuan mengolah rasa gugup, nervous itu tadi, hingga keberanian untuk terus berkembang setelah menerima kritik atau masukan. That is musisi ya. Dan teman Pro 2 ya, sore ini kita bakal kedatangan, udah datang di studio malah depannya Rere ini. Dua penyanyi muda berbakat yang berhasil menorehkan prestasi di Sing Competition ya, Exmoot Party Radar Madiun 2026. Mereka adalah Miftah Haura, peraih juara 1, dan Orva Balindra, peraih juara 3. Kita bakal ngobrol langsung soal debut mereka ya, debut, keren banget ya debut ya. Oke, proses latihan, pengalaman saat kompetisi, hingga mimpi besar yang ingin mereka capai setelah ini ya. Oke, kalian bisa dengerin langsung ke YouTube-nya. Kalian bisa tonton di YouTube-nya RRI Madiun, pilih yang juara 1 dan 3 Singing Competition Exmoot Party Radar Madiun. Klik aja langsung, kita live. Aku langsung sapa, ada Aura dan Orva. Halo.
1: Halo.
2: Halo, Kak. Halo.
0: Emang kalau penyanyi itu suaranya beda ya gitu ya. Kayak catchy banget, air catching. Oke, aku langsung boleh dibantu dulu. Aturannya di Pro 2 aku belum nyebutin aturannya, aku lupa tadi. Aturannya di Pro 2 tuh cuma ada 2. Datang seneng, pulang harus seneng. Sepakat ya?
1: Oke, sepakat.
0: Hashtag sepakat. Oke, aku boleh dibantu dulu. Say hello, perkenalan sama dari mana kalian? Oke,
1: jadi kenalin, nama aku Miftah Aura Ilmi. Aku salah satu siswi dari SMAN 1 Kota Madiun.
0: Aura, terus selanjutnya?
2: Dan aku perkenalkan, aku Orva Balindra Belva Syafif, siswa dari SMA Negeri 1 Kota Madiun.
0: Oke. Aku Aura, aku Orva, kita berdua dari semasa.
2: Oke.
0: Semasa Pride yang paling dengerin ya. Ini mungkin teman-teman kalian yang nonton, ini harusnya banyak sih yang nonton yang support kalian. Oke. Aku pengen tanya satu persatu dulu nih. Perasaan kalian waktu diumumin juara 1 dan juara 3 ini gimana nih?
1: Mulai dari siapa nih?
0: Dari Aura dulu yang paling dengerin nih.
1: Kalau perasaan aku sendiri sih Kak ya, pertama kali aku disebutin sebagai pemenang juara 1 itu rasanya tuh kayak, hah beneran gak sih ini aku juara 1?
0: Serius ini?
1: Iya, padahal dari bayangan aku nih ya, dari bayangan aku tuh kayaknya enggak deh, kayaknya aku enggak bakalan juara 1 deh gitu, masih putus asa aja gitu.
0: Kenapa kamu ada agak pesimis tuh, apa yang menyebabkan itu?
1: Pesaingnya berat-berat ya guys. Jadi rasanya kayaknya mustahil deh juara 1. Gak taunya ternyata yang juara 1 aku guys.
0: Ternyata gue juga juara 1 kan.
1: Iya.
0: Udah gue bilang juga apa nih. Oke. Itu kalau dari ini ya Aura ya, kalau dari Orva?
2: Kalau dari aku sih sama juga, sama kayak Aura. Aku gak nyangka karena pesertanya juga banyak dari beberapa kota ya Kak itu.
0: Banyak kota berarti yang join
2: disitu. Ada Magetan, Mauspati, terus Kota Madiun Kabupaten, terus ada dari Pacitan juga loh itu.
0: Kesidenan berarti ya.
2: Iya Kak. Dan pesertanya tuh bagus-bagus banget. Gak kalah sama yang lain.
0: Dan kalian expect gak sih waktu itu?
2: Iya.
0: Kalian gak expect ya waktu itu ya.
2: Kaget juga Kak. Diumumin aku jadi juara 3 itu.
0: Jelas kayak waktu itu, kok bisa ya gitu?
2: Iya.
0: Kok bisa ya gitu? Oke. Tapi ada nggak sih, maksudnya throwback sebentar ya sebelum kalian menjuarai ini semua. Kalian pernah mikir nggak di dunia musik ini atau di olah suara ya vokal ini, kalian menemukan passion itu sejak kapan?
1: Kalau aku sendiri tuh baru-baru ini ya, kayaknya baru-baru SMP ini. Soalnya dulu waktu SD itu juga gak terlalu mikirin buat musik. Dulu SD kan masih pengen main Kalau udah SMP tuh ngelihat teman-teman yang lain, wah kok ini bisa nyanyi, kok suaranya bagus. Kayaknya passion aku tuh di sini deh. Jadi aku mulai ungkit-ungkit dan gali-gali, ternyata emang benar.
0: Ungkit-ungkit, gali-gali gitu ya.
1: Gali-gali.
0: Oke. Oke, okay. Ada nggak sih Aura feedback dari mungkin dari orang tua, dari teman, suaramu bagus banget sih kayak gitu. Ada nggak sih Wang?
1: Sebenarnya banyak banget, apalagi dari keluarga kan. Pasti keluarga tuh yang paling support kita buat maju.
0: Benar.
1: Kalau teman-teman sih malah lebih banyak ya.
0: Lebih banyak. Udah udah paham malahan.
1: Iya, udah paham. Paham Aura maju dong, nyanyi itu, nyanyi ini, kayak gitu.
0: Oke, okay. Itu selalu jadi gacauan ini ya. Oke, okay. Kalau dari Aura, kalau dari Orva, sejak kapan menemukan passion itu?
2: Aku sejak dari kelas 3 SD udah tertarik dengan dunia musik, yaitu olah vokal.
0: Oke. Okay. Jadi dari
2: SD. Kelas 3 SD.
0: Iya. Pasti kamu selalu gabung paduan suara ya Orva ya?
2: Oh iya, selalu itu.
0: Selalu bener?
2: Selalu.
0: Udah ketebak lagi.
2: Pasti, kalau upacara tuh aku gak ikut barisan yang sama kelas. Malah aku itu ikut barisan padus.
0: Padus, iya bener lagi, padus, paduan suara.
1: Selain gak panas ya.
0: Selain gak, oh iya, itu privilege ya itu.
2: Iya.
0: Privilege, istimewa lah, oke. Dan boleh gak sih aku disebutin yang inspirasi kalian tuh siapa?
1: Kalau dari aku sih sebenarnya inspirasi aku itu mama aku.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan banget mama aku itu juga bisa nyanyi kan.
0: Wih, iya.
1: Nah, iya waktu itu waktu SMP mama aku pernah bilang, "Kenapa kamu enggak ikut mama nyanyi aja gitu?" Terus aku bilang, "Emangnya nyanyi itu gimana sih, Mah?" gitu. Dia bilang, "Nyanyi itu enak banget loh. Nyanyi itu bisa menghibur orang. Jadi orangnya mau sedih, untuk mau senang ya, kayak gitu. Iya, dihibur sama suara kamu." Terus akhirnya aku jadi termotivasi buat ikut beliau.
0: Oke, okay. Okay, berarti dari mama ya, Aura ya. Kalau dari Orva?
2: Untuk inspirasi dari aku tadi, sendiri itu sebenarnya mama papa aku itu nggak pandai untuk bernyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu dari kakekku.
0: Malahan.
2: Iya. Okay. Karena kakekku itu sebenarnya juga nggak pandai bernyanyi, tapi punya salah satu grup musik.
0: Oh iya kan?
2: Iya, pendirinya gitu.
0: Punya band berarti?
2: Iya. Seperti anu, salah satunya itu ada Campur Sari.
0: Oke.
2: Okay. Campur Sari. Keren dong. Terus juga Karawitan gitu.
0: Karawitan juga.
2: Terus aku tuh sering diajak ke acara-acara begitu.
0: Oke. Okay.
2: Terus jadi tertarik gitu.
0: Oke.
2: Okay. Buat ikut.
0: Menarik ya Mas ya.
2: Iya.
0: Berarti dari teman-teman dari Aura sama Orva ini ada inland dari family juga gitu loh.
2: Iya.
0: Dari mama, dari kakek, emang bakat yang diturunkan. Oke, oke. Okay, okay. Dan ini aku penasaran waktu kalian di Exmouth Party itu ya. Itu kalian membawakan lagu apa nih?
1: Kalo aku lagunya Whitney Houston, I Have Nothing.
0: I Have Nothing. Kasih ref lah di sedikit.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Oke. Okay.

0: comes if you dare. Udah.
1: Merinding nih, langsung hening suasana. Oke, keren. Ya, oke lah. Ini Mas Anang kalau nonton suka nih.
0: Kalau aku sih kalau aku sih yes
1: gitu. Kalau dari Orma.
0: Kalau aku sendiri kemarin itu membawain lagu apa itu namanya Oh Darling dari The Beatles.
1: Oke, kasih sedikit lah, sepil dikit lah.

0: No harm.
1: Oke.
2: Oke, keren. Aplaus buat kalian nih, aplaus dulu. Oke. Jadi yang itu ada ketentuannya enggak sih lagunya harus apa gitu?
0: Untuk lagunya kemarin itu bebas, Kak. Yang penting bukan pop, dangdut.
1: Bukan dangdut.
2: Oke. Okay. Yeah. Oh, ketentuannya cuma itu aja ya?
0: Iya.
2: Wah, Kicau Mania gak masuk nih.
1: Kicau Mania kan bukan dangdut dong itu.
2: Itu bukan dangdut?
1: Bukan.
2: Itu apa tuh?
1: Itu apa, kayak pop-pop kayak
0: dangdut dong. Tapi nge-rap.
1: Dia nge-rap
2: juga ya. Oke. Menarik. Tapi kalau ada keseruan di situ pasti ada challenge-nya juga dong. Apa challenge-nya waktu itu? Tantangan mungkin waktu di depan itu gimana tuh?
1: Gimana ya, masih agak nervous ya?
0: Iya,
1: masih agak nervous kayaknya, Kak. Soalnya ya panggungnya kan gede banget, bener-bener megah.
2: Oke. Okay.
1: Terus penontonnya juga banyak banget, gak hanya yang dari orang tua-orang tua. Jadi orang-orang yang berlintas di mall itu kan juga pasti lihat kan.
2: Oke, okay, bener lagi ya.
1: Iya kan, jadi kayak rasanya, aduh, aku ditonton sejuta umat nih, gimana harus gimana gitu.
2: Satu stadion nonton nih.
1: Iya.
2: Oke, itu jadi banyak yang nonton ya waktu itu ya. Jadi itu yang bikin aura nervous lah ya. Kalau dari Orwa?
0: Kalau challenge dari aku sendiri itu kemarin ada salah satu trouble nih, Kak.
2: Aduh, repot nih kalau
0: dari operatornya. Ya gitu.
2: Jadi sempat panik gak sih kamu?
0: Sempat okay. Panik tuh awalnya. Waduh, ini gimana ini? Soalnya aku nyanyi itu udah di pertengahan lagu.
2: Pas lagi tengah-tengah, nggak mungkin berhenti dong.
0: Iya, nggak mungkin berhenti.
2: Nggak mungkin berhenti dong. Ya udahlah, tetap keep profesional aja ya, selesai sampai akhir gitu.
0: Iya.
2: Teknis nih. Tapi kalau ngomongin ini kan pasti kalian ada preparation ya,
0: ada
2: persiapan
0: dong,
2: gitu. Sudah sering sih kalian latihan vokal nih?
1: Iya, kalau aku sih ya nggak begitu sering juga.
2: Nah.
1: Apalagi waktu lomba itu. Waktu lomba itu aku persiapan di hamin satunya. Di hamin satunya baru persiapan. Soalnya juga banyak lomba-lomba lain yang dilaksanakan pada tanggal itu gitu. Jadinya ya gimana ya. Ya makanya itu kita nervous itu gara-gara belum persiapan banyak. Jadi pas di panggung takut salah gitu.
2: Tapi kan juara.
1: Iya itu. Gak expectnya
2: itu. Alhamdulillahnya kan itu ya.
1: Iya.
2: Kayak gitu ya kadang ya, teman-teman Gen Z ya gitu ya. Ya udahlah gitu. Ya udah masih banyak kegiatan nih, tapi besoknya lomba dan menang. Itu sering terjadi sih ya.
1: Hoki.
2: Tapi kalau emang udah bakat mah beda lagi, beda cerita. Kalau dari Orva.
0: Kalau dari aku sendiri tuh kemarin latihan H-3.
2: H-3. Oke, ini enggak ada yang latihan berbulan-bulan gitu enggak ada ya?
0: Enggak ada.
2: Enggak ada. semasa pret ini mah ya. Oke, okay. Jadi ada komentar yang masuk di kanal YouTube RRI Madiun ya, Aura sama Orva ya, ini dari akun @agus5z nih. Wah, boleh nih ikutan bintang radio, Kak, gitu.
0: Oke.
1: Yes, ACC kalau ini. Tahun yang kemarin saya juga sempat ikut bintang radio dan memenangin juara 2 di sini.
2: Oke.
1: Okay. Nanti insya Allah tahun ini juga bakalan ikut sama Orva.
2: Iya, menarik nih. Menarik nih Kak Agus ini ya. Tolong di-note ya Kak Agus ya. Ini bisa. Nanti stay tune aja ya di RRI Madiun, pasti ada infonya nanti.
1: Oke,
2: dan dari Agus lagi nih, semangat dan semangat latih vokalnya, Kak. Tapi latihannya itu teman-teman kayak gimana ya? Nah, latihan vokalnya kayak gimana tuh?
0: Untuk latihan vokal sendiri tuh mulai dari kita sendiri, kemauan diri kita sendiri sebenarnya.
1: Kalau udah ada niat, pasti lancar.
2: Kalau ada niat pasti lancar ya. Tapi ini nggak sih? Tapi kalau biasanya kan seni kan musik kan berhubungan sama seni ya.
0: Yeah.
2: Itu tergantung mood nggak sih? Kalau moodnya lagi bagus, suaranya juga bagus gitu.
1: Iya sih, iya juga sih Kak. Iya. Apalagi kalau misalnya lagi bad mood gitu kan. Suara tuh kayak mampet gitu loh, nggak bisa keluar. Iya. Jadi kalau kita lagi bad mood mau ngeluarin suara tuh kayak aduh serak, aduh hilang gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi itu dari aku yang nggak tahu kalau Orva.
2: Kalau Orva gimana Orva?
0: Kalau dari aku itu maupun sedih atau bahagia itu pasti aku ngilangin rasa sedihku tuh dengan menyanyi nih Kak.
2: Oke, jadi kamu senang, kamu sedih, nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi nanti senang lagi.
0: Iya gitu.
2: Oke. Cukup menarik ini, menarik. Jadi cara kalian ya, cara kalian yang menghadapi iya. hal itu ya. Tapi kalau ngomongin soal dunia musik ini ya, Aura sama Orva ya nih, ini ada gak sih penyanyi yang menginspirasi kalian nih, siapa? Tiga deh, tiga aja, okay. tiga aja.
1: Kalau dari aku sih kayaknya dari penyanyi western ya.
2: Ah, siapa tuh?
1: Yang tentunya pasti yang pertama Whitney Houston itu okay. udah pasti, terus Mariah Carey sama kalau di penyanyi Indo kayaknya Agnes Mo deh.
2: Oke, okay, ini ngeri juga ya. Ngeri juga. Kalau dari Alfa.
0: Kalau dari aku sendiri tuh ada yang pertama itu ada Mariah Carey, terus ada Lyodra, terus yang terakhir ada Judika.
2: Kok pilihan kalian nadanya tinggi semua ya sepertinya? Pilihan kalian nadanya tinggi-tinggi semua ini ya. Oke, tapi kalau ketika menyanyi ini aku penasaran sebenarnya, Aura sama Orva ini, genre apa, genre musik apa yang kalian suka bawakan? Nyaman, maksudnya nyaman kalian bawakan?
1: Kayaknya paling nyaman ya, kayaknya Orva juga ya, lagu pop kayaknya, pop. Genre pop.
0: Pop dan rock.
2: Pop dan rock?
1: Pop yeah. rock,
0: Pop rock.
2: Lebih nyaman, kenapa tuh lainnya?
1: Kayaknya karena lagu-lagu pop rock itu cenderung lagunya tuh dengan nada tinggi gitu. Dan dari pesan-pesan yang udah dibawakan lagu itu tuh kayak pas gitu loh, okay. kalau dinyanyiin.
2: Lirikalnya oke lah ya.
1: Iya, oke.
0: Dan pilihan lagu tuh jangan salah pilih genre lagu ya. Sesuai dengan diri kita sendiri.
2: Oke, okay, oke. Okay. Kenapa tuh?
1: Itu tuh salah satu kriteria penilaian juri juga. Jadi kalau misalnya suara kita kayak gini, genre lagu kita juga kayak gini gitu.
2: Oke. Okay. Oh, ada
1: yeah,
2: ada
1: adjustment-nya
2: ya, dicocokin lah.
1: Iya,
2: oke. Okay. Tapi ini momen di kita live streaming YouTube nih. Aku pengen tanya nih. Kalau diberi kesempatan kolaborasi sama musisi Indonesia, siapa yang pengen kalian ajak duet? Nah. Menarik nih.
0: Siapa nih?
2: Siapa tahu kan, itu kan wishlist ya. Siapa tahu nanti misalkan udah kolaborasi, aku bisa puter ini lagi.
0: Judika gitu. Sih, menarik banget.
2: Judika?
0: Kak Judika.
2: Oke, Orva kolaborasi sama Judika. Terus. Kalau dari Aura?
1: Kalau aku sih kayaknya Mahalini ya.
2: Mahalini?
1: Iya, Mahalini.
2: Okay. Keren banget ya, berarti Aura sama Mahalini. Siapa tahu nanti kita beberapa tahun kemudian, enggak, beberapa bulan, beberapa tahun, sekalian duet kan kita enggak ada yang tahu ya. Amin.
1: Amin.
2: Amin. Nah, terus ini setelah kalian kompetisi ini dan memenangkan perlombaan ini ada target berikutnya enggak sih? Yang sama di bidang musik mungkin?
0: Ada sih, Kak.
2: Apa tuh?
0: Target itu kah apa mengikuti lomba lagi gitu.
2: Lomba lagi atau apa
0: iya.
2: gitu.
0: Iya. Nah. Ada.
1: Kalau aku kayaknya itu sih nungguin bintang radio.
0: Iya.
1: Pastinya
2: bisa
1: itu. Iya, itu pasti. Soalnya itu lombanya juga besar kan.
2: Iya, benar.
1: Benar-benar aku nungguin tanggal berapa sih, Kak, bintang radio tuh?
2: Kemungkinan sih September ya, kemungkinannya.
1: Oh, September.
2: Bentar lagi enggak sih?
1: Iya, bentar lagi dong. Loh.
2: Nah, tapi kalau buat yang expert latihan sehari aja bisa lah. Oke. Ini ya, karena Bintang Radio kan juga sampai misalnya kita lolos tahap regional kan, kita bisa langsung nasional juga.
0: Amin.
2: Iya yeah, kan, head to head.
0: Karena tahun ini aku itu baru pertama kali ingin mengikuti Bintang Radio, karena tahun kemarin umurku itu masih belum mencukupi.
2: Oh iya? Yeah?
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, berarti tahun ini bisa lah ya.
0: Bisa dong.
2: Bisa, oke. Okay, berarti kalian nanti berkompetisi nih ya.
0: Iya.
2: Keren. Oke, okay, tapi kan udah ini ya, udah berprestasi, terus bisa nyanyi. Ada keinginan nggak sih merilis lagu mungkin, karya sendiri, single sendiri mungkin?
1: Ada sih, Kak, kalau aku. Cuman aku tuh agak ada kesulitan ya. Kalau misalnya bikin lagu, itu liriknya tuh suka acak-acakan gitu loh.
2: Oke.
1: Okay. Sebenarnya pengen merilis lagu, tapi kayak belum bisa bikin gitu.
2: Oke. Okay.
1: Bingung gitu.
2: Jadi masih sebenarnya pengen tapi bingung gitu ya.
1: Iya, yeah, okay. gitu.
2: Oke, okay, produser yang nonton ya, siapa tahu ya. Oke, okay, kalau dari Orva?
0: Sama juga.
2: Okay.
0: Dari keterbatasan waktu juga sih, Kak, sebenarnya.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kita kan juga pelajar
2: bagi
0: nih.
2: Bagi waktu ya.
0: Iya, bener. Masih bagi waktu juga.
2: Oke, okay, bagi waktu bisa lah nanti ya disesuaikan ya.
0: Yeah.
2: Oke. Okay. Nah, aku pengen tanya lagi nih. Ada enggak sih mimpi terbesar kalian nih?
1: Sebenarnya mimpinya cuma satu ya, jadi orang sukses.
2: Iya, bener lagi.
1: Iya.
2: Bener tuh.
1: Kalau dari aku sih pengen jadi penyanyi nasional ya kak.
2: Oke.
1: Tapi
2: amin.
1: Itu masih minimal, maksimalnya penyanyi internasional. Pengennya amin. Kayak gitu. Amin, ya jadi amin, artis amin. Lah intinya.
2: Jadi artis lah. Oke, menarik. Kalau dari Orva?
0: Kalau dari aku itu yang pertama itu sukses. Terus bisa bahagiain kedua orang tua dulu. Terus baru itu setelah baru itu mimpi-mimpiku dulu.
2: Oke. Amin. Semoga bisnis kalian ya dikabulkan ya. Amin. Aku pengen lagi tanya nih. Ini itu kan ini ya target juga ya, mimpi ya, harapan juga ya. Ini ada enggak sih pesan kalian buat teman-teman kalian mungkin dari SMA 1, buat teman-teman SMA 1 atau mungkin buat teman Pro 2 yang nonton sama dengerin yang punya bakat menyanyi nih tapi masih takut mengikuti lomba gitu, apa nih pesan kalian?
1: Kalau dari aku ya teman-teman, kalian tuh jangan pernah merasa malu buat menunjukkan apa yang kalian punya gitu. Misalnya kalian punya suara emas ya, kalian jangan takut buat mempublikasikannya karena kalau kalian punya belum tentu orang lain punya gitu loh. Jadi
2: gitu,
1: buat apa kalian malu gitu loh kan kak?
2: Oke, benar.
1: Apalagi di zaman sekarang indis ekonomi. Iya, indis ekonomi.
2: Akhirnya keluar indis ekonomi.
1: Kalau kalian masih malu-malu, aduh, nggak ada apa-apanya guys, kalah sama yang pede.
2: Iya, benar. Kuncinya di situ ya, benar ya? Oke, itu kalau dari Aura, kalau dari Orpa?
0: Kalau dari aku sendiri tuh ya sama juga, kuncinya itu yang pertama itu adalah PD dulu dan jangan takut terlebih dahulu sebelum mengikuti lomba. Jadi kalian tuh ikutilah lomba-lomba yang lain.
2: Ikutilah lomba-lomba yang lain.
0: Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya.
2: Temukan suara lu, kata Baskara. Ini berarti ini ya, itu pesan kalian buat teman-teman Pro 2, buat teman-teman kalian dari semasa juga. Siapa tahu kalau masih ragu-ragu, coba aja dulu gitu kan ya. Coba aja dulu. Takut itu hanya dalam kepalamu. Betul ya?
0: Betul.
2: Dan teman Pro 2 ya, dari obrolan sore ini kita belajar bahwa prestasi itu lahir dari proses yang enggak mudah menurut Rere, tapi mungkin dari Aura sama Orva gampang lah.
1: Enggak juga kok.
2: Banyak latihannya.
1: Iya.
2: Benar kan? Dan keberhasilan Aura sama Orva ini di ajang singing competition ya, Exmut Party Radar Madiun 2026. Ini juga ada nilai keberanian, ada mencoba dan nilai mencoba, terus belajar dan percaya diri ya. Dan di era digital seperti sekarang itu indis ekonomi ya.
1: Iya, indis ekonomi.
2: Kesempatan untuk menunjukkan bakat itu semakin terbuka lebar ya. Kompetisi, media sosial hingga platform digital bisa jadi panggung bagi siapapun yang mau terus berkembang, ya kan? Dan tapi di balik itu semua ada satu kunci yaitu konsistensi ya.
0: Konsisten,
2: disiplin juga. Dan semoga cerita dari Aura sama Orva ini menginspirasi teman berdua untuk tidak takut menunjukkan kemampuan, berani menerima tantangan dan terus mengejar mimpi di bidang apapun yang kamu mau. Betul sekali. Dan kita gak ngerasa udah berada di penghujung acara Sore Ceria Pro 2 FM RRI Madiun ini. Cepet banget kan?
0: Iya.
2: Cepet banget
1: gak
2: rasanya.
1: Gak kerasa ya.
2: Gak kerasa gitu. Harusnya kita tadi 2 jam gitu dengan 200 pertanyaan. Gak bercanda. Oke, thank you buat Aura ya sama Orva dari SMA Negeri 1 Kota Madiun ya. Terima kasih. Ya udah cerita, udah sharing pengalaman serta udah memberikan semangat ya, pesan buat teman-teman berdua ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan tadi terkabulkan ya. Dan dimudahkan.
1: Amin.
2: Dan Sore Ceria hari ini tanggal 21 Juli 2026 diproduksi oleh Nia Fikmawatin. Pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila, grafis ada Dio Farawi, dan aku sendiri, Reformananda, aka Rere, pamit undur diri, stay tune di 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah.

0: antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya pacar mengakhiri percakapan itu.
0: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah pacar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri pacar.
2: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
0: Tidak, terima kasih Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
0: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inspirasi Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib berkata, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, maka seharusnya kita bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Jika kita bergantung hanya kepadanya, maka kita tidak akan pernah meminta sedikit pun kepada selain Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Selayaknya manusia selalu mengandungkan harapan, cita-cita serta kebutuhannya hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita. Menurut Imam Ibnu Tamiyah, jangan pernah bergantung terlalu banyak kepada siapapun di dunia ini, karena bahkan bayangan milikmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu berada di dalam kegelapan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI.co.id Sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: here. Udah siap dibagiin nih. Permisi, Pak. Ini ada sedikit buat Bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih, Pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, Bu, ini Bu, buat Ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya, Bu.
2: Jangan belakangin kamera, Sis.
0: Oh, iya, iya, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat sore menjelang malam hari teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di edisi kali ini untuk jaga malam ya. Alias jangan galau malam-malam, nantinya Nabila pengen ngajakin kamu untuk bergabung ke program Madu RRI Jakarta untuk kita ikuti Music Live Chat ya teman Pro 2 di jam 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti dilanjut ada special segmen membahas seputar pemberantasan judi online dan ada sesi curhat dong juga. Jadi buat kamu yang kiranya memiliki keluh kesah ataupun ingin gabung curhat-curhat di malam hari belum bisa bobo gitu ya, boleh banget gabung nantinya teman Pro 2. Pokoknya sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu hanya di frekuensi 95,2. Bisa juga disimaknya melalui RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Jadi pokoknya aku tuh teman terbaik kamu deh teman Pro 2.

pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia. Man.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Star Vision bekerja sama dengan FMM Studios merilis trailer resmi film Kado untuk Ibu yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 6 Agustus 2026. Film garapan sutradara Amrul Umami tersebut menghadirkan kisah keluarga hangat melalui sudut pandang anak-anak yang ingin memberikan hadiah terbaik untuk ibunya. Trailer pun memperlihatkan perjuangan Ara sebagai tokoh untuk mencari kado istimewa untuk sang ibu dengan bantuan Faris, seorang anggota pemadam kebakaran, di mana perjalanan mereka ke pasar berubah menjadi petualangan menegangkan setelah tas Ara yang berisi tabungan dari celengan ayam dicuri. Film ini menjadi proyek terbaru dari Star Vision bersama dengan produser Chan Parwes Servia setelah kesuksesan Senin Harga Naik pada Lebaran 2026. Dan Chan Parwes mengatakan Kado untuk Ibu merupakan wujud komitmen Star Vision untuk terus menghadirkan film keluarga, di mana menurut dia film juga begitu dekat dengan para penonton. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP meresmikan Ocean Institute of Indonesia OII sebagai transformasi 11 satuan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan KKP. Peresmian tersebut berlangsung di Ballroom KKP Jakarta Pusat pada hari Selasa 21 Juli 2026 dan dihadiri oleh 6 Menteri Kabinet Merah Putih. 6 menteri yang hadir meliputi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Hadir juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiatini, serta Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Prapambudi dan Kepala BRIN Arif Satria. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Selain itu hadir juga Kepala BPPSDM KP Inyoman Radiarta dalam peresmian tersebut. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

achieve greatness and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.

0: Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English tonight.
1: Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke. Tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah. Satu Basu.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan malah ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Ya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di program Madua RR Madiun ya, barengan sama aku Nabila Negari di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam Special Segment. Kita mau bahas seputar topik astacita gitu ya, tentang pemberantasan judi online. Nantinya Nabila bakal mengupdate informasi berkaitan dengan judi online yang ada di Indonesia maupun yang ada di kawasan-kawasan tertentu gitu ya. Terus pokoknya kita bakal update-update informasi terkini teman Pro 2 di malam hari ini. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Sebuah kabar nih ya, sebanyak 11 tersangka sudah dijebloskan ke sel tahanan Direktorat Reserse Cyber atau Ditres Cyber Polda Jawa Barat dalam kasus tindak pidana judi online yang bermarkas di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat nih tempat Pro 2 ya. Nah, di dalam kasus ini ada satu orang pelaku yang terlibat dalam mengelola bisnis haram beromset 96 miliar rupiah dan kabur ke luar negeri. Adapun tersangka tersebut diduga kabur ke Vietnam ini berinisial NAL. Warga Purwakarta tersebut sekarang tengah diburu oleh petugas di luar negeri. Jadi berkaitan hal tersebut, AKBP Hotmatua selaku Kasub Dit 3 Ditres Cyber Polda Jabar mengatakan bahwa ada untuk satu DPO ini masih melakukan pengejaran, jadi masih buron ya teman Pro 2. Dan pihaknya pun juga bekerja sama dengan kepolisian Vietnam untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan posisinya sekarang dari hasil penelusuran yang ada masih diketahui berada di Vietnam dan juga sudah berkoordinasi dengan NCB untuk pendeteksi ataupun penyelidikan ke posisi yang bersangkutan, tepatnya di mana itu masih dimintai keterangan. Dalam kasus ini polisi juga

Dan selain di Purwakarta, bisnis judi online ini juga dikendalikan di Jakarta dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di sini, Dires Cyber Polda Jabar Kombes Pol Vian Yunus mengatakan bahwa DPO yang kabur ke Vietnam ini masih terus diburu. Dan kalau dari pernyataan, terdapat 12 orang jumlah tersangka, 11 orangnya sudah diamankan, 1 orang DPO, di mana DPO ini saat ini berada di Vietnam dan sekarang masih dalam proses pengejaran. Dan diterangkan juga bahwa modus operandi judi online ini adalah korban ditawari untuk bermain game pada aplikasi Das Life yang di dalamnya ada beberapa aplikasi lain. Di masing-masing aplikasi tersebut berisikan permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih ya, kembali mengingatkan bahwa perlu mewaspadai juga ketika bermain game, ada penawaran-penawaran nih ya. Bisa jadi tuh, kan sudah sempat dibahas, sering dibahas, kita bahas dengan maksudnya kayak dengan Mas Aditya ASRN Partner berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya, kemudian bentuk-bentuknya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 ditawarin iklan, game, dan lain sebagainya, ini juga perlu diwaspadai. Girl, I'm about to have a

0: to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dijaga malam alias jangan galau malam-malam seputar pemberantasan judi online ataupun berkaitan dengan judi online ya teman Pro 2. Kembali Nabila ingatkan bahwa judi online macam-macam sekali bentuknya dan biasanya agar pengguna itu tergiur ini dikemas dalam bentuk game ataupun aplikasi-aplikasi termasuk mungkin ada game-game yang menawarkan uang dan lain sebagainya gitu ya. Nah kali ini kita ke informasi lanjutan ya. Jadi memang judi online itu sudah menjadi bagian dari hidup seseorang mungkin. Bukan karena namanya aja gitu. Tapi bisa jadi karena awalnya taruhan bola ataupun judi kartu. Ini bisa menjadi awal gitu teman Pro 2. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang memicu adiksi dan ternyata baru disadari gitu ya bahwa ternyata ini bisa menimbulkan efek kecanduan. Bahkan bisa menimbulkan hutang piutang gitu ya karena ya mau enggak mau itu adanya judi online. Nah, makanya buat teman-teman Pro 2 nih jangan sampai kita terlibat sama namanya judi online. Termasuk ini ada nih ya, dari Jawa Barat kembali ya, diinformasikan bahwa ribuan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terindikasi bermain judi online atau judol. Dimana berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, jumlah pegawai yang terlibat di sini mencapai 2.663 orang. Rinciannya terdiri dari 419 ASN, 634 P3K, dan 1.610 P3K paruh waktu. Dan dari ribuan pegawai tersebut, total transaksi diperkirakan mencapai 14 miliar rupiah nih teman Pro 2. Dan nilai transaksi individu ini bervariasi. Mulai dari yang paling kecil itu ada 10.000 rupiah, sampai dengan angka tertingginya ini mencapai ratusan juta rupiah. Ya, wow. Dan jadi di sini BKD pun juga mencatat salah satu pegawai dengan nilai transaksi tertinggi berada di Dinas Sumber Daya Air atau DSDA Jawa Barat. Merespon temuan tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat Diki Ahmad Sidik mengaku terkejut. Dan disebutkan ada sekitar 149 pegawai DSDA yang terindikasi bermain judi online dengan mayoritas merupakan P3K paruh waktu. Jadi menindaklanjuti temuan tersebut, tentu saja Diki selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat langsung menggelar apel khusus untuk mengingatkan seluruh pegawai bahwa praktik perjudian merupakan pelanggaran disiplin serius yang bisa berujung pada sanksi berat sampai dengan pemutusan kontrak kerja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam. Masuk pada sesi curhat dong ya. Jadi buat kamu yang pengen curhat-curhat, misalnya pengen mengetikkan mengetik-ketik di Instagram @rripro2madiun, di situ sudah ada story gitu ya, bisa kamu isi. Misalnya lagi mood untuk mengetikkan, atau kalau nggak mood bisa banget kirimkan voice note gitu ya teman Pro 2, barangkali berminat untuk curhat-curhat di sesi kali ini. Nah, berkaitan dengan menjadi lebih optimis setelah gagal, mungkin dari kamu ada yang pernah merasakan kegagalan lalu sudah hampir kayak aduh aku pengen menyerah banget gitu ya, pengen rasanya mengakhiri semuanya tapi harus tetap berjalan gitu. Nah, ini gimana sih caranya biar kita lebih optimis menghadapi kenyataan setelah adanya kegagalan? Ini melibatkan penerimaan emosi teman Pro 2 ya, adanya juga evaluasi objektif dan perubahan pola pikir, dimana langkah-langkah praktis ini juga harus kita lakukan, diantaranya menerima kegagalan, refleksi diri, belajar dari kesalahan, serta adanya penyusunan rencana baru. Jadi di sini ada perubahan gitu ya, perubahan pola pikir yang semula kamu merasa tidak mampu untuk menghadapi dunia, itu menjadi sesuatu penerimaan diri, penerimaan emosi, dan juga evaluasi objektif berkaitan dengan ini ya, perubahan pola pikir juga agar lebih optimis, biar lebih positive vibes lagi dan siap menghadapi tantangan selanjutnya. Nah, lantas seperti apa sih cara-caranya gitu ya biar kita bisa menjadi lebih optimis setelah gagal? Nanti kita bakal bahas bersama-sama ya teman Pro 2 di sesi curhat dong. Nantinya kita akan mencoba untuk menyambungkan bersama dengan Mas Andi pada malam hari ini. So, bisa kamu simak melalui frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras, yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Ulton mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba, ntar ketipu, nangis.
2: You just got my last first kiss. Waited all my life for this. And if you go, I'm gonna die alone. Baby, no, I'm scared to death. Asking if you love me yet. Cause if you don't, I'm gonna die alone. When your eyesight goes

you hold my hand so I'm not alone. 92 known.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer.

khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut di Jaga Malam sesi curhat dong. Dan kali ini kita sudah tersambung dengan Mas Andi melalui saluran telepon untuk kita bahas bersama-sama gitu ya. Biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih optimis setelah mengalami kegagalan. Sebelum itu kita sapa dulu Mas Andinya. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Malam, Nabila.
0: Oke, kabar baik Mas Andi?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa mengobrol-ngobrol di malam hari ini barengan sama Mas Andi. Yang pastinya kita mengobrol satu topik berkaitan dengan menjadi pribadi yang optimis nih ya Mas, apalagi setelah mengalami kegagalan. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi sendiri nih Mas Andi, sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita mengalami namanya kegagalan gitu ya? Apa yang dialami manusia gitu secara psikologi?
1: Sorry, maksudnya gimana Mbak?
0: Dari sudut pandang psikologi, yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita itu apa sih ketika kita mengalami kegagalan? Jadi kayak kita yang kita rasakan itu
1: efeknya begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Efeknya.
1: Oke, efeknya ketika kita mengalami kegagalan itu mungkin ada beberapa hal ya. Misalnya salah satunya adalah mulai apa namanya, menurunnya harga diri kita gitu ya. Misalnya kita merasa bahwa, misalnya gini, saya merasa bahwa saya ini tidak berhasil. Saya adalah orang yang gagal gitu ya. Saya orang yang tidak berharga, orang yang tidak berguna dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu kan muncul pada diri kita setelah kita mengalami sebuah kegagalan gitu ya. Semuanya tidak suka dengan saya dan lain sebagainya lah. Jadi bisa jadi harga diri kita itu menjadi jatuh gitu ya, menurun gitu ya. Terus efek yang lain adalah mungkin muncul emosi-emosi tertentu yang cukup dalam begitu ya. Misalnya sebuah kesedihan, kekecewaan, malu, atau mungkin bahkan kita merasa putus asa terhadap situasi yang mungkin terjadi pada kita kan gitu ya. Misalnya satu contoh, misalnya kegagalan dalam hal bisnis gitu ya. Kita ketika sedang membangun bisnis tiba-tiba gagal gitu ya. Atau sedang membangun rumah tangga terus tiba-tiba gagal gitu ya. Nah, ini kan muncul emosi-emosi negatif begitu ya. Mungkin rasa sedih, rasa kecewa, malu, putus asa, depresi gitu ya. Mungkin bisa saja itu muncul, dan itu sebenarnya reaksi-reaksi yang cukup normal kan begitu ya. Karena siapa sih yang gak sedih gitu ya ketika apa yang sedang dibangun itu jatuh kan gitu ya. Siapa yang tidak merasa kecewa kalau misalnya yang sedang kita bangun itu tiba-tiba runtuh kan gitu ya. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu hal yang wajar kan gitu ya. Terus bisa saja terus kita akhirnya menjadi berpikiran negatif kan gitu ya. Berpikiran negatif dan menggeneralisasi setiap kali kita mau memulai bisnis baru. Misalnya takut mengalami kegagalan. Ketika mereka pernah gagal dalam rumah tangga, mereka takut untuk memulai hubungan yang baru begitu. Jadi pikiran-pikiran negatif itu mungkin muncul secara otomatis gitu. Itu sih mungkin beberapa yang terjadi gitu.
0: Oke, jadi bisa dibilang itu orang yang mengalami kegagalan itu cenderung kayak mengalami awalnya mungkin rasa putus asa gitu ya Mas ya. Terus diikuti dengan rasa malu karena mungkin mereka menganggap bahwa sebenarnya aku tuh bisa, cuman gagal. Terus akhirnya dia kayak rendah diri gitu ya, dan berujung pada depresi gitu. Nah tapi ini kenapa ya Mas, kok ada orang yang langsung bangkit tapi ada juga yang butuh waktu lama nih untuk pulih? Kok bisa ada perbedaan di situ?
1: Mungkin begini, setiap orang itu kan memiliki cara berpikir yang berbeda gitu ya. Antara saya dengan Mbak Nabila mungkin juga memiliki hal yang berbeda gitu ya. Cara berpikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, resource yang berbeda gitu ya. Resource itu kan bisa saja mungkin Mbak Nabila punya teman-teman yang support gitu ya. Saya enggak misalnya gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa berbeda begitu ya. Nah, hal yang berbeda inilah yang menyebabkan respon seseorang terhadap situasi yang sama itu berbeda begitu ya. Misalnya contoh nih, si A nih gagal gitu ya, si A dan si B gagal gitu ya. Nah kebetulan si A ini orangnya disupport oleh keluarga gitu ya. Selalu diberikan support dalam bentuk apapun gitu ya, moral dan material kan begitu ya. Sedangkan si B mungkin enggak gitu ya. Nah ketika si A jatuh, sama-sama jatuh gitu ya, A dan B jatuh, si A mungkin lebih cepat bangkit karena mungkin banyak yang support gitu ya, keluarganya support secara moral gitu, gitu ya, ada yang menguatkan dan lain sebagainya. Sedangkan si B enggak. Nah itu kan bisa saja membuat perbedaan seseorang apakah dia akan bangkit lagi atau tidak begitu ya. Dan banyak hal sih yang membuat itu berbeda kan gitu ya. Misalnya pengalaman gitu ya, orang-orang yang di sekelilingnya gitu ya. Kadang lingkungan di sekelilingnya itu juga berpengaruh. Satu tadi ya, mungkin terkait dengan support atau tidaknya gitu ya. Ada loh beberapa orang itu yang misalnya tahu temannya gagal gitu, terus bukannya diberikan support tapi malah lo kan tak kasih tahu lu, kan gak usah neko-neko wis
0: gitu. Bener-bener. Ya. Sering sih
1: itu
0: kayak
1: kan
0: gitu.
1: Ada yang seperti itu ya. Nah itu yang membuat tuh akhirnya mereka akan takut gitu ya, untuk mau bangkit lagi, mau berusaha lagi itu bangkit akan sulit kan gitu ya. Walaupun bukan berarti terus mereka nggak bisa bangkit, enggak gitu. Tapi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menata hati mereka, untuk bisa kembali untuk membangun usahanya kembali kan begitu. Itu sih, jadi mungkin banyak faktor yang mungkin menyebabkan dua orang ini meskipun situasinya sama, tetapi mungkin responnya juga akan berbeda.
0: Oke. Terus lantas gimana nih mas caranya mengubah sudut pandang mungkin dari yang semula mereka itu menganggap, aku gagal, menjadi kayak, aku ini lagi belajar nih, sedang di tahap ujian nih, sedang di tahap uji coba dunia nih. Cara mengubah sudut pandang itu gimana?
1: Nah ini yang mungkin butuh proses ya mbak. Kita nggak bisa serta-merta terus langsung mengubah sudut pandang terus kita berhasil, enggak. Mengubah sudut pandang itu pun juga ini membutuhkan upaya yang cukup keras.
0: Butuh gitu kesadaran ya. Gitu ya.
1: Betul. Kayak misalnya begini, orang gagal, beberapa orang memberikan makna bahwa aku ini orang yang seorang yang nggak bisa punya usaha misalnya gitu, saya tidak berguna dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang memang mereka punya sudut pandang yang cukup positif di mana kegagalan ini adalah sukses yang tertunda nih gitu ya, saya harus belajar dari sini gitu ya. Nah untuk mengubah dari mindset pertama ke mindset yang kedua ini kan perlu sebuah kesadaran begitu ya, dimana kita perlu belajar bahwa ternyata memang ini adalah sebuah hal yang perlu dipelajari untuk supaya nanti kalau misalnya kita punya bisnis baru gitu ya, ini tidak akan terulang kembali kan gitu ya, kegagalan ini tidak terulang kembali. Artinya ya mau tidak mau ya kita memang harus menanamkan mindset itu gitu ya. Artinya secara perlahan kita harus mengubah gitu ya. Kayak misalnya saya ini orang yang selalu gagal, orang yang selalu tidak berguna, saya selalu tidak berhasil setiap kali mencoba. Nah ini kita perlahan-perlahan harus kita benahi. Nah salah satunya adalah self-talk kita yang harus kita perbaiki secara perlahan gitu ya. Self-talk itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Artinya suara di dalam pikiran kita itu yang harus kita pelan-pelan kita harus ubah gitu ya. Kita harus ubah perlahan-lahan, kita harus mengarah ke sesuatu hal yang positif, kata-kata atau mungkin kalimat yang positif begitu ya. Mungkin tidak mudah, tetapi mungkin itu adalah upaya yang paling sederhana dan paling bisa kita lakukan kan gitu ya. Artinya kita harus belajar untuk mengubah kalimat-kalimat yang negatif itu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Terus yang kedua adalah mungkin kita perlu belajar kembali. Artinya kalau kemarin saya gagal dalam hal ini, berarti saya harus belajar dalam hal itu kan gitu ya, supaya itu tidak akan terulang kembali. maka mungkin kita bisa belajar ke orang yang mungkin punya paham tentang hal-hal semacam itu kan begitu. Jadinya nggak cuman hanya mengubah apa namanya, mengubah kalimat yang ada di dalam pikiran kita gitu ya, atau mindset yang ada di pikiran kita itu cuma berubah ke positif, tapi enggak, tapi kita perlu belajar apa namanya, belajar sesuatu hal yang mungkin kemarin menyebabkan kita jatuh kan begitu. Itu yang mungkin beberapa hal yang perlu kita lakukan kan begitu ya, tidak hanya sekedar mengubahnya, tapi kita mencoba untuk menggali resource yang baru gitu ya, supaya kita tidak terulang lagi kan gitu ya.
0: Proses evaluasi gitu, ya berarti ya bisa.
1: Atau
0: dibilang,
1: paling nggak gini, kita bisa melihat paling nggak gini sih ya, yang paling simpel lagi adalah kita mencoba untuk melihat role model gitu ya. Siapa sih mereka yang nggak pernah jatuh gitu ya, misalnya siapa. Kita melihat sosok tokoh yang mungkin pernah jatuh dan dia bisa bangkit, bahkan mungkin bisa membangun bisnis yang luar biasa kan gitu ya. Ya misalnya mungkin kita pernah belajar ini sejarahnya penjual ayam kan gitu ya. Penjual ayam yang sekarang ini, yang mulai dari Amerika terus sekarang ini kita sudah banyak kita nikmati kan gitu ya. Mereka dengan resep yang sudah ditolak berapa kali begitu ya, dan akhirnya bisa diterima masyarakat hampir seluruh dunia ada gitu ya. Chicken ini cukup akhirnya bisa cukup sukses dan cukup besar saat ini kan begitu. Jadi dimulai dari kegagalan seperti itu, oh ya ternyata ada loh yang mereka gagal, dan mereka ketika dicoba-coba akhirnya bisa membangun restoran ayam begitu ya, yang cukup besar gitu ya, yang mungkin bisa kita nikmati saat ini kan begitu.
0: Oke, jadi ada sosok yang menjadi panutan biar betul, setidaknya itu menjadi apa ya, motivasi kita untuk bangkit kembali gitu ya. Oke, nah terus ini nih Mas, boleh dong kasih cara-cara untuk membangun kembali rasa percaya diri gitu ya. Kan ada tuh selain mungkin dari public figure, mungkin ada cara-cara lainnya gitu yang bisa dilakukan sama teman-teman Pro 2.
1: Ya, kita mau tidak mau harus mulai dari awal kembali kan gitu ya. Harus berani apa namanya, membangun dari awal kembali, entah itu apapun itu ya, entah itu bisnis, entah itu rumah tangga, paling tidak kita harus berani memulainya kembali gitu ya. Kita harus berani membuka pintu gitu ya, membuka hati supaya kita bisa memulai untuk membangun bisnis atau membangun rumah tangga yang baru lagi kan begitu ya. Jadi awali dengan sesuatu hal yang mungkin itu sesuatu hal yang kecil terlebih dahulu, yang mungkin itu akan dikembangkan kembali, diperbesar kembali dan seterusnya begitu ya. Jadi paling tidak kita harus berani mencoba kembali, tidak terus akhirnya kita takut mencoba gitu ya. Jadi mulai dari hal yang kecil gitu ya, kita mulai dari nol lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya bisnis ya, kita mulai dari nol terus kita mungkin kembangkan kan gitu ya. Nah jadi kita harus berani untuk memulai kembali begitu ya.
0: Oke, alon-alon asal kelakon ya.
1: Oke, ini satu lagi, masuk kepada lingkungan yang benar-benar cukup support gitu ya, karena support system itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Misalnya gini, wah ini saya gagal nih, kemarin gak punya komunitas, sekarang kita masuk kepada komunitas para pengusaha, komunitas para penggerak UMKM dan lain sebagainya. Nah dari situ mungkin kita akan bisa banyak belajar gitu ya, tentang bisnis dan lain sebagainya. Jadi perlu membuat support system yang cukup kuat dan positif begitu.
0: Benar sih, itu yang Nabila alamin juga. Kalau lingkungannya justru malah merendahkan, itu kita jadi bukannya malah percaya diri, malah minder jadinya gitu ya. Malah jadi aduh pesimis akhirnya hidupnya. Baik deh, jadi perlu diimbangi juga sama mulai dari nol teman Pro 2, pelan-pelan, perlahan, kata Mas Andi, mulai dari hal kecil dulu, alon-alon asal kelakon gitu. Sama jangan lupa untuk mencari support system terbaik gitu. Baik, terima kasih banyak nih ya Mas Andi atas waktunya. Selamat beristirahat dan selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Oke, teman Pro 2. Itu ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang lebih optimis setelah gagal. Dan habis ini ada sesi selanjutnya, segmen drama radio. So, bisa kamu simak ya teman Pro 2 yang misalnya belum bisa tidur dengan nyenyak, pengen mendengarkan sebuah cerita, tenang aja. Nanti bakal kita putarkan untuk kamu semuanya. Bisa disimak di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa.
1: Tapi itu hoax.
0: Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasaurus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Faktanya,
0: dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung retail modern ditutup adalah informasi yang keliru.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Alah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku hilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: Sar, Sar, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker.
1: Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap lo ya, kalau kamu siap, Ra.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi lo. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah, Ra! Kan, sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Era, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanja.

0: kerjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. rri.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo

0: 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sebagai teman Produa, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget aku nih, Mona, bisa kembali menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Udah kalender 22, bulan Juli tahun 2026. Berasa banget gak sih kalau hari demi hari, bulan demi bulan itu berlalu cepat banget. Bentar lagi kita udah memasuki bulan Agustus, bulan yang bakal rame banget dengan perlombaan. Tapi sedihnya di sini adalah kayak waktu tuh cepet banget gitu ya teman Pro 2. Padahal kadang-kadang ada beberapa waktu kita ngerasa kayak ya udah gitu aja gitu, nggak ada sesuatu yang kita raih. Jadi di sisa waktu ini nih teman Pro 2 di tahun 2026, kamu mesti harus semangat ya buat meraih apapun itu yang kamu pengen ya. Walaupun masih ada waktu, semoga ya Allah memberikan panjang umur untuk kita semuanya. Di tahun 2027 nanti kita juga masih bisa bangun agenda kita. Tapi bolehlah ya, impian kita di tahun 2026 ini bisa tercapai sampai tuntas nanti di ujung tahun 2026 ya. Semangat ya buat kalian semuanya. Sudah adaptasi ya setelah liburan kemarin. Jadi semangatnya sudah mulai lagi adaptasi dengan teman baru, suasana baru, guru baru, kelas baru. Ya, walaupun ada beberapa yang seragamnya gak baru, tapi paling gak baunya tetap ini ya, wangi karena habis dicuci ya. Ya wis deh, di hari Rabu ini Mona happy, kalian juga happy. Semoga untuk mengawali perjumpaan kita nih, udah ada single-single yang bakal kita bagi buat kalian, buat temenin beraktivitas, siap-siap ya, karena sekolah jangan sampai terlambat. Jangan lupa sarapannya juga ya. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital sampai jam 11 nanti sama Nia Mona ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sebanyak 1.203 warga negara Indonesia telah berhasil diselamatkan. Mereka juga telah dipulangkan dari pusat-pusat penipuan daring atau online scam di Myanmar hingga Juli 2026. Demikian disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamidah dalam keterangan tertulis di Jakarta di hari Senin 20 Juli 2026. Dia mengatakan pemulangan tersebut dilakukan sejak 20 Februari hingga 16 Juli 2026. Namun Henny mengakui proses tersebut menghadapi tantangan kompleks sebab sebagian besar lokasi tempat para WNI berada terletak di wilayah yang berada di luar kendali efektif otoritas Myanmar. Kemudian kondisi tersebut menjadi pengingat mengenai tingginya resiko yang dihadapi WNI apabila bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Berdasarkan pola yang berulang dalam berbagai kasus, para WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan daring di Myanmar umumnya berangkat melalui jalur non-prosedural. Mereka biasanya tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi di negara tertentu seperti Thailand. Namun setelah tiba di Thailand, para korban justru diseberangkan secara ilegal ke Myanmar dan dipaksa bekerja untuk sindikat penipuan daring. Masyarakat juga diimbau menggunakan jalur penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersikap kritis terhadap setiap tawaran pekerjaan di luar negeri. Salah satunya dengan pemeriksaan legalitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan guna mencegah terjadinya penipuan dan juga eksploitasi. Informasi lainnya nih teman Pro 2, ada Pinky Funky. Ini resmi merilis single terbaru mereka dengan menggandeng DJ Angklung, Mansyur Pradita sebagai featuring ya. Mengusung perpaduan genre hip-hop, trap, ada juga dangdut dan sentuhan etnik. Rilisan ini menghadapi eksplorasi musik yang berani sekaligus fresh di tengah industri musik Indonesia. Dibawakan oleh dua vokalisnya, ada Pinky Chong dan juga Levinda. Pinky Funky ini sendiri juga menghadapi gempuran dari karakter vokal yang boleh dibilang kontras banget, namun mereka tuh saling melengkapi banget gitu ya teman Pro 2. Berbeda nih dengan aransemennya, ini pastinya juga musik ini akan terlihat dinamis dan penuh energi. Kehadiran Mansyur sebagai DJ Angklung ini menjadi elemen kunci yang memperkuat identitas lagu ini dengan menghadirkan nuansa tradisional dengan balutan produksi modern. Dan single pertama ini mengangkat cerita tentang seseorang yang berusaha meyakinkan pasangannya bahwa dirinya ini adalah yang terbaik teman Pro 2. Single Bye Bye ini merupakan debut dari Pinky Funky, sudah dapat didengarkan di seluruh digital streaming platform dan video musiknya bisa disaksikan di channel YouTube resmi dari Pinky Funky. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi. Sudah siap-siap ya kayaknya ya. Dari sini Mona udah teropong nih, udah pada siap, udah pada cantik, udah pada ganteng. Mau sekolah, mau kuliah sih belum ya. Mau kerja mungkin. Semangat ya buat kalian semuanya pagi hari ini, walaupun suasananya dingin banget, adem banget, dan Mona masih belum lepas yang namanya jaket tebal. Walaupun diriku tebal, ditambah jaket tebal, banget ya. Semangat nih buat kalian semuanya pagi hari ini, teman Pro 2, aku ngelihat cuacanya juga lumayan ya, lumayan hadem, alias kalau bahasa kerennya tuh asrep. Aku ngeliat dulu ya perakiraan cuaca buat hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini Kota Madiun cerah ceria nih teman Pro 2 di hari Rabu. Dari BMKG cerah sampai nanti malam cerah ya. Di beberapa kecamatan juga cerah semuanya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu mau nyuci kayaknya bakal kering nih hari ini. Tapi ya itu tadi, karena berdinding alias dingin, kamu juga jaga kondisi badan kamu. Ini banyak banget teman-teman yang mulai batuk, flu, pilek gitu ya. Ternyata yang namanya batuk, flu, pilek ini sendiri gak cuma berada di situasi kondisi musim hujan, tapi musim panas kayak gini juga ya. Karena biasanya kalau panas pengen minum es, akhirnya batuk, pilek. Ini Mona juga nih. Buat nelen susah, sakit banget ya. Jaga kondisi badan, jangan lupa minum vitaminnya ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu sakit, karena kalau sakit, aduh aku sedih. Apalagi kalau gak bisa sekolah, aduh itu bakal sedih banget ya teman Pro 2 ya. Baru aja kemarin masuk ya. Semoga sehat selalu ya buat kamu, hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan, nanti Mona juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber

Nomor urut 2 ini Piala Dunia 2026 nih berakhir ya. Akhirnya Spanyol nih juara usai mengalahkan Argentina 1-0 pada final di New York, New Jersey Stadium. Dan kemenangan ini juga sekaligus mengakhiri penantian La Roja ya selama 16 tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia, dan turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini menjadi edisi pertama dengan format 48 peserta. Ini sebanyak 104 pertandingan tersaji ya, dan menghadirkan banyak cerita baik di dalam maupun di luar lapangan, dan persaingan memperebutkan juara berlangsung sengit banget sejak fase grup hingga partai final. Dan sejumlah laga ini menyuguhkan drama, kejutan, serta rekor baru yang menambah warna dalam perjalanan dari turnamen sendiri. Gak hanya soal hasil pertandingan nih teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ini juga melahirkan sejumlah pencapaian individu. Seperti Mbappe ya, keluar sebagai pencetak gol terbanyak, sementara 3 pemain Spanyol berhasil membawa pulang penghargaan individu. Di luar lapangan, turnamen ini juga menghadirkan berbagai momen bersejarah. Final Piala Dunia untuk pertama kalinya dimeriahkan oleh halftime show. Sementara cuaca ekstrim menjelang laga puncak sempat menjadi perhatian penyelenggara dan para supporter nih. Dan Piala Dunia 2026 ini juga memperlihatkan besarnya peran teknologi dan industri olahraga dalam sepak bola modern. Mulai dari penggunaan bola resmi berteknologi connected ball hingga persaingan sponsor global yang ikut mencuri perhatian sepanjang turnamen ya. Jadi rangkuman 8 momen yang paling menyita perhatian selama sepekan terakhir menuju Piala Dunia ya. Mulai dari hujan gol diperebutkan tempat ketiga hingga kisah sukses Spanyol. Ini mengakhiri puasa gelar. Dan ini mewarnai banget lah perbuatan posisi gitu ya. Dan akhirnya Piala Dunia 2026 dimenangkan oleh Spanyol gitu nih teman Pro 2 ya. Berharap sih semoga suatu saat nanti entah kapan ya Indonesia masuk juga di dalam jajaran untuk tim yang juga berjuang di Piala Dunia suatu saat nanti semoga. Dan ya, banyak yang bersuara gembira nih, Spanyol menang gitu ya teman Pro 2. Ada juga yang harus sedih karena tim Argentinanya kalah 1-0 gitu ya. Ya, namanya juga bola gitu ya teman Pro 2 ya, pasti diperebutkan. Tapi paling tidak semarak atau pesta Piala Dunia ini benar-benar bikin kita semuanya nih jadi happy dan bangun pagi ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat ini merupakan upaya pemerintah ya buat memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Program tersebut juga menjadi strategi menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal nih, Teman Pro 2. Dan pernyataan ini disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat menjadi narasumber di talkshow ya, spesial Hari Anak Nasional di Jakarta hari Senin kemarin. Acara tersebut juga menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ada Arifah Fauzi, pakar neuroscience Ryu Hasan, dan pemerhati anak Sanas Haq ya. Dan Gus Ipul ini mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Karena itu pemerintah ini terus memperkuat layanan perlindungan, pendampingan, hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan. Dia menjelaskan pemerintah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan keluarga rentan khusus pada kelompok desil 1 dan 2, dan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga nih, Teman Pro 2 ya. Dan menurut Gus Ipul, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memastikan setiap anak ini memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan berkualitas. Hal ini dinilai penting di tengah berbagai tantangan seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan persoalan sosial lainnya. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, dia menyebutkan masih terdapat hampir 4 juta anak yang belum sekolah, nggak sekolah, putus sekolah, dan beresiko putus sekolah. Karena itu pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai solusi untuk menjangkau kelompok tersebut. Gus Ipul menjelaskan sekolah rakyat ini merupakan sekolah berasrama, tidak menerapkan seleksi akademik dan dalam penerimaan siswanya, dan program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun beresiko putus sekolah agar memperoleh kesempatan untuk bisa belajar yang lebih baik lagi. Jadi lebih dari 65% orang tua siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga kurang mampu dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan sekolah dasar. Melalui program ini, pemerintah berharap para siswa ini bisa meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing nih, Teman Pro 2.